0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, baik teman Pro2, masih balik lagi di Pro2 RRC Bolget, teman terbaik kamu ya teman Pro2. Dibalik lagi nih teman Pro2 bersama dengan aku Esther di ruang dengar kamu. Dan kita ada di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro2. Ya teman Pro2, untuk pagi hari ini gimana kabarnya teman-teman Pro2 yang sudah bangun ataupun yang masih rebahan di tempat tidurnya masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Semua dalam keadaan yang lebih semangat lagi nih untuk memulai hari teman Pro2. Karena udah selesai ya liburnya semalam. Jadi jangan terlena dan terlarut dalam kenikmatan saat libur teman Pro2. Ayo bangkit dari tempat tidurmu dan bergegaslah untuk beraktivitas. Teman Pro2 di Spada kali ini, semoga juga kamu yang lagi dengerin aku udah sarapan ya, biar fokus ngedengerinnya ya teman Pro2 tentang topik kita pagi ini. Dan kalau belum sarapan, ya segeralah kamu sarapan biar ada energinya untuk beraktivitas ya kan. Oke deh teman Pro2, udah gak sabar lagi nih mau bahas tentang apa di Spada ini ya pagi ini. Nah, kita bakalan bahas tentang kehidupan yang nyata dan yang palsu. Waduh. Apa itu ya? Iya, pernah gak sih teman Pro2 kalian menemukan atau berteman dengan orang yang feed Instagram utamanya itu rapi sekali. Terus estetik ya kan, agak ala-ala anak-anak muda zaman sekarang. Kalem ya kan, bahkan terlihat sempurna. Apalagi kalau di Instagram ya kan teman Pro2, aduh, semua hal yang kita posting itu kayaknya sudah tertata dengan, harus tertata dengan rapi biar ada kesan anak gaul ya kan. Tapi dibalik itu semua, ternyata ada juga beberapa orang yang punya akun kedua. Jadi dia ada sisi dibalik dirinya yang sebenarnya, aduh. Ya, dia punya akun kedua yang isinya jauh lebih random nih teman Pro2, lebih jujur dan lebih bebas, bukan yang terlalu bebas-bebas gimana ya, cuman jadi dirinya sendiri, bahkan juga penuh dengan yang namanya curhatan. Nah, ini dia fenomena yang disebut dengan second account atau akun kedua di media sosial. Jadi sekarang itu makin banyak orang yang punya dua kehidupan digital teman Pro2. Satu untuk publik, satu lagi untuk orang-orang yang tertentu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang merasa perlu punya kehidupan rahasia di media sosial ya teman Pro2? Apakah memang karena mereka ingin lebih bebas atau mungkin justru karena tekanan sosial nih di internet sekarang yang sudah terlalu besar, dituntut gitu untuk sempurna. Di publik, tapi dia juga pengen memunculkan sifat atau sisi aslinya dengan orang-orang yang terdekat.
1: Oh, ada benar.
0: Jadi di Spada ini kita bakalan kupas nih tentang fenomena second account dari sisi psikologi, pertemanan sampai dengan budaya digital anak muda saat ini. Oke deh teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRC Bolga. Nanti kita bakalan bahas tentang si second account ya, oke teman Pro2. Oke deh, satu buah lagu dari Andin, Bahagia di Ujung Jalan. Check it out.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

berdua sibuk teman-teman kamu dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengan kamu teman berdua. Nah, di segmen ini kita bakal membahas apa itu second account. Nah, teman berdua, second account ini sebenarnya bukan sebuah hal yang baru ya, tapi beberapa tahun terakhir ini budaya ini makin berkembang terutama di kalangan anak generasi Gen Z ya teman berdua. Nah, biasanya akun utama ini dipakai untuk hal-hal yang lebih aman. Jadi di sana ada foto-foto yang paling bagus lah, terdebes lah dari semua foto ya. Terus pencitraan, ini bener banget nih, pencitraan diri. Terus prestasi-prestasi juga bakalan di-up di sana. Atau mungkin dia bakalan posting yang bakalan dia pikirkan dulu sebelum memosting dengan dipikirkan secara lebih matang ya teman berdua. Nah, sementara second account ini justru jadi tempat orang untuk menunjukkan sisi aslinya dari diri mereka sendiri. Ada yang mungkin isinya meme yang absurd, terus curhatan malam, foto blur, video random, sampai dengan keluhan hidup sehari-harinya. Nah, menariknya followers akun kedua ini biasanya jauh lebih sedikit daripada second yang utamanya teman berdua, the first account. Jadi lebih memilih gitu ya teman berdua. Kadang cuma teman dekat aja atau mungkin circle-circle tertentu. Dan fenomena ini menunjukkan kalau misalnya media sosial sekarang itu bukan lagi sekedar tempat berbagi foto, tapi juga tempat membangun identitas. Dan ternyata banyak orang yang merasa identitas aslinya itu gak cukup aman nih untuk ditampilkan di akun utamanya mereka. Jadi teman berdua, kira-kira gimana nih? Kamu termasuk orang yang memiliki second account atau mungkin ya udahlah aku punya satu account aja ngapain buat second account, aku orangnya apa adanya kok, tampil apa adanya, ini diri aku yang sebenarnya, apa yang mau aku tutup-tutupin ya tergantung orang lain. Kalau misalnya orang lain mau menerima aku ya sudah, kalau tidak ya silahkan di skip gitu. Kamu tipe yang mana nih teman berdua? Kamu tipe yang punya second account untuk menutupi sisi gelap, sisi lain dari diri kamu, atau mungkin kamu orang yang apa adanya ya, menunjukkan dirimu yang sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kamu boleh share jawaban kamu ke WhatsAppnya Pro 2 ya teman Pro 2, di WhatsAppnya 0811 656 3033. Nanti kalau kamu share, nanti aku akan bacakan buat teman-teman Pro 2 semua, siapa tahu bisa jadi inspirasi nih. Oke, baik teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, satu buah lagu akan kita hadirkan dari Second Chance, Langit Bantu Rindu. Check it out.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas

0: diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM
5: Pro 2.
8: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Yoi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih?

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Produa masih balik lagi di Produa Raris Sibolga, teman terbaik kamu. Ya teman Produa masih di sepada ya pembahasan kita tentang second account. Nah teman Produa, salah satu alasan kenapa second account itu muncul adalah karena tekanan untuk terlihat sempurna nih di media sosial. Jadi sekarang orang sering merasa postingan mereka itu harus yang sempurna, yang estetik lah, yang keren, yang lucu, atau minimal tidak memalukan. Ya bahkan sebelum upload foto aja nih, ada yang menghabiskan waktu lama, mungkin memilih filter, caption, sampai dengan menghapus postingan kalau misalnya likes-nya sedikit, aduh. Ya media sosial ini akhirnya berubah jadi semacam etalase kehidupan, dimana orang hanya menampilkan bagian terbaik dari hidup mereka. Padahal di dunia nyata semua orang itu punya tentunya hari yang buruk, rasa insecure ya, terus overthinking dan mungkin kekacauan hidup atau permasalahan hidup yang gak selalu bisa ditampilkan ke publik. Nah second account ini akhirnya jadi ruang pelarian dimana tempat orang bisa lebih santai tanpa takut dihakimi banyak orang. Karena kadang menjadi diri sendiri di internet terasa lebih sulit nih dibandingkan di dunia nyata. Nah secara psikologis kita mau berdua, second account ini bisa punya dua sisi, bisa membantu tapi juga bisa melelahkan. Itu nomor 2. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak orang sebenarnya sedang mencari tempat nyaman di tengah dunia digital yang sangat cepat untuk menilai orang lain. Belum lagi ada budaya compare di media sosial yang bikin banyak pengguna itu merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan orang lain. Jadi akhirnya second account ini bukan cuma tempat posting random tapi juga tempat bernapas dari tekanan internet. Oke, teman Produa, jangan kemana-mana, tetap di Produa Raris Sibolga. Satu buah lagu dari Madison Gear, Mix You Mine.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.
6: Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI, si Bolga teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Nah, kita bakalan bahas tentang close friends dan kehidupan digital yang private. Kita memperdua, sekarang bukan cuma second-second aja yang populer, ternyata fitur close friend juga jadi budaya baru nih di media sosial. Gak cuma di dunia nyata aja yang ada close friend-nya. Orang-orang sudah mulai nih memilih siapa aja yang boleh melihat sisi tertentu dari hidup mereka. Dan tentunya ada postingan untuk publik dan ada yang hanya untuk teman dekatnya aja. Jadi dia menunjukkan kalau generasi sekarang ini makin sadar soal privacy digital dan gak semua hal harus diketahui semua orang ya. Dan ini sangat berbeda dengan zaman dulu, di mana dulu media sosial itu identik dengan berbagi ke semua orang tanpa ada batasan gitu ya. Jadi sekarang justru banyak orang lebih nyaman membatasi audiens mereka ya. Karena alasannya pasti karena makin besarnya internet dan berkembangnya internet, makin besar juga rasa takut terhadap komentar negatif. Apalagi dia orangnya introvert ya. Aduh, kalau bisa janganlah ya. Terus ada juga yang takut akan adanya screenshot dari orang-orang lain atau mungkin penilaian dari orang lain. Jadi dia tidak mau terlalu meng-up kehidupan ataupun sifat aslinya. Jadi kalau ada teman kalian yang lebih aktif di second account dibanding akun utama, itu mungkin adalah versi dirinya yang paling nyaman. Nah, jadi teman Pro 2, kira-kira kamu termasuk yang mana nih? Yang punya second account atau mungkin yang cuma punya satu account aja? Baik itu mau itu postingannya random, yang tidak random. Ya, kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Kamu boleh share ke Pro 2 RRI Sibol G atau teman Pro 2 di WhatsAppnya 0811 656 3033. Oke deh, satu buah lagu dari Fortuna Bell, buat kamu teman Pro 2. Oke, check it out.

0: Kira.
1: Iya, halo. Ini aku OTW ke sana. Udah lama kok, paling juga 5 menit.
0: Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku OTW ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman berdua masih balik lagi di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu, teman berdua. Ya, dari pembahasan kita di sepadat tentang fenomena second account, ini sebenarnya menggambarkan satu hal yang penting ya teman berdua, di mana banyak orang hanya ingin punya ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Nah, di tengah dunia digital yang penuh penilaian, terus standar sosial dan juga tuntutan tampil sempurna, orang-orang akhirnya mencari tempat untuk bernafas, di mana dia bisa mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya dengan ya pilihan menjadikan salah satu caranya yaitu dengan membuat second account-nya tadi. Dan teman Pro 2 ini juga mungkin jadi pengingat juga ya buat kita semua kalau gak ada manusia yang hidupnya selalu sempurna seperti di media sosial. Jadi gak usahlah terlalu membandingkan hidup kita dengan postingan orang lain. Karena bisa jadi yang terlihat bahagia di akun utamanya itu juga sedang lelah di akun keduanya atau di second account-nya. Iya, oke, baik teman berdua, tetaplah jadi diri kamu sendiri dan ya gunakan media sosial kamu dengan sehat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kamu di tengah derasnya dunia digital saat ini, teman berdua. Oke, baik teman berdua, demikian topik kita untuk sepada hari ini ya teman Pro 2 tentang second account ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, di segmen berikutnya kita bakalan balik lagi ditetap di sepada tapi dengan topik yang berbeda tentang Asta Cita. Oke, baik teman Pro 2, satu buah lagu dari Tyla dengan judul Everything Goes With Blue. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 FM, sibuk ke teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan saat ini kita masih di segmen sepada dengan topik Astacita. Dan untuk hari Jumat ini kita bakalan bahas tentang lingkungan hidup ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah konten ya, yang menjadi sebuah aksi juga nih di media sosial untuk kampanye lingkungan. Nah, teman Pro 2, sekarang ini hampir semua orang tuh punya media sosial ya, baik itu dari mulai usia remaja sampai dengan yang sudah lanjut usia juga udah punya akun media sosialnya masing-masing. Mulai dari misalnya upload story, bikin reel, sampai dengan ikut-ikutan trend challenge. Tapi teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran kalau misalnya satu postingan yang kamu buat atau yang sesederhana yang kamu buat itu ternyata bisa bikin orang sadar pentingnya tentang menjaga lingkungan? Nah, di era digital sekarang ini media sosial itu bukan cuma tempat hiburan aja, namun platform seperti TikTok, Instagram, sampai dengan X ataupun Twitter yang dulunya Twitter, ini bisa jadi alat kampanye yang kuat banget. Jadi banyak gerakan lingkungan lahir dari video singkat, foto before and after sampah ya kan, sampai dengan ajakan kecil seperti misalnya bawa botol minum sendiri untuk mengurangi tentunya sampah plastik. Nah, yang menariknya generasi muda sekarang ini jadi motor utama tentang perubahan itu, di mana konten kreatif ini bisa mengubah kebiasaan banyak orang dari yang awalnya itu cuek nih soal sampah ya, teman Pro 2. Jadi dengan adanya konten ini mulai memilah nih sampah rumah tangga dan tentunya jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang gimana media sosial ini bisa berubah dari sekedar tempat cari hiburan menjadi ruang aksi nyata untuk bumi yang lebih baik. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Demi Lovato, Still Alive. Check it out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Teman terbaik kamu.

0: RRI 30 detik.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, bertemu berdua masih balik lagi di Produa Radio Sibolga, teman terbaik kamu, teman berdua, dan masih balik lagi di ruang dengar kamu ditemani oleh aku Esther. Nah, teman berdua, kenapa sih media sosial itu terasa powernya itu kuat banget ya teman berdua? Nah, pernah nggak sih teman berdua sadar kalau misalnya satu video yang viral itu bisa ditonton sama jutaan orang cuma dalam hitungan jam? Nah, disitulah kekuatan media sosial teman berdua. Dulu kan kampanye lingkungan bersih itu identik dengan yang namanya seminar atau mungkin turun langsung ke lapangan. Nah, sekarang lewat satu konten singkat berdurasi, misalnya kita buatlah 30 detik, pesan tentang lingkungan itu bisa menyebar lebih cepat dibandingkan poster-poster yang biasa kita lihat di jalanan. Nah, contohnya nih tren membersihkan pantai atau mungkin sungai yang sering viral, yang awalnya cuma beberapa orang yang upload kegiatan bersih-bersih, tapi karena memang banyak orang yang melihat dan juga ikut terinspirasi, ya akhirnya gerakan itu meluas ke banyak daerah. Dan media sosial itu juga bikin isu lingkungan itu terasa lebih dekat ya, dimana orang jadi tahu nih kondisi misalnya kondisi laut penuh sampah, atau mungkin udara kota yang makin buruk, atau mungkin efek perubahan iklim lewat konten visual yang mungkin gampang dipahami teman berdua. Bahkan nih, kadang anak muda itu lebih tertarik belajar dari konten kreator dibandingkan membaca artikel yang panjang. Ya iya, karena itu cara penyampaiannya yang santai dan juga kreatif. Jadi perlu banget untuk kita ikuti ya teman berdua. Ya, dimana artinya media sosial itu bukan cuma sekedar tempat untuk eksis aja. Jadi kalau kita pakai, kita pergunakan dengan baik, tentunya platform digital itu bisa jadi alat edukasi yang tentunya sangat bermanfaat buat semua orang. Nah teman berdua, ternyata gak semua konten itu harus mewah ya. Artinya dirangkum dengan ataupun sedemikian rupa sempurnanya supaya berdampak. Kadang justru konten-konten yang sederhana ini juga banyak yang kena ke para pemirsa. Ya, misalnya nih video singkat tentang cara mengurangi sampah plastik sehari-hari ya kan. Atau mungkin konten before after lingkungan yang tadinya kotor lalu dibersihkan bersama dengan warga-warga. Nah, hal seperti itu sering bikin orang itu juga tergerak. Jadi itu hal yang spontan ya teman berdua, tidak dirangkum dengan berbagai persiapan yang gimana gitu ya teman berdua. Jadi sederhana aja kontennya tentang bersih-bersih ataupun video warga lagi berbersih lingkungan. Nah itu bisa berdampak loh teman berdua. Dimana kampanye lingkungan yang berhasil itu biasanya punya 3 hal penting: mudah dipahami, relatable, dan juga konsisten. Jadi orang lebih suka konten yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari untuk mereka tonton. Contohnya nih, ajakan mematikan lampu saat nggak dipakai, terus membawa tas belanja sendiri, atau mungkin mengurangi penggunaan sedotan plastik. Ini kan kelihatannya kayak sederhana banget ya kan. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh sadar dan juga banyak dilakukan oleh orang-orang, itu dampaknya bakalan besar banget terhadap lingkungan kita. Jadi selain itu penggunaan musik juga nih, desain menarik dan juga storytelling, itu juga bisa bikin pesan jauh lebih mudah diterima. Jadi ini tugas-tugas anak muda sekarang ya. Supaya membuat konten yang informatif tapi tetap santai dan gak menggurui. Jadi kalau teman berdua pengen bikin kampanye lingkungan, ya gak perlu nunggu jadi influencer dulu. Mulai aja dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Oke teman berdua, satu buah lagu dari Lana Del Rey, White Feather, Hot Tail Deer Hunter. Check it out.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, baik teman-teman berdua, masih kembali di Produara Resipul ke tempat terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther untuk jadi ruang dengar kamu teman berdua. Nah teman berdua, ternyata ya teman berdua, ternyata ya teman berdua, dari topik kita ini belajar bahwa media sosial itu punya dua sisi. Bisa jadi tempat hiburan semata, tapi bisa juga jadi alat perubahan yang luar biasa. Dimana kampanye lingkungan itu gak harus selalu besar dan mahal. Kadang dimulai aja dari satu video sederhana, satu caption, atau mungkin satu aksi kecil yang menginspirasi banyak orang. Nah yang paling penting adalah konsistensi ya, antara apa yang diposting dan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena lingkungan gak butuh yang namanya pencitraan, tapi butuh tindakan nyata. Oke, baik teman berdua, ayo mulai sekarang kita gunakan media sosial bukan cuma untuk ikut tren, tapi juga menyebarkan kesadaran positif tentang bumi yang kita tinggali bersama. Oke, baik teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita di Sepada untuk formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 15 Mei 2026. Tetap bersama dengan kami di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu teman berdua. Selanjutnya nanti di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakalan balik lagi di mana hayo. Ya kita bakalan balik lagi di Pro 2 Hitlist nanti ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. When's it gonna be my
1: turn? 94,8 FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
0: Pro 2.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Dadah, Mama.
4: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Ya. Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
6: Teman terbaik kamu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu. Dan untuk formasi pukul 10 hingga pukul 12 kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi dengerin kita di Pro 2 RRI Sibolga yang mau request lagu kesayangannya untuk siang hari ini, boleh banget teman Pro 2. Karena kita masih punya banyak lagu yang bakalan kita putarkan buat kamu untuk hari ini teman Pro 2. Oke deh, caranya gampang banget. Kamu boleh request melalui WhatsApp 0811 656 3033. Satu mampu dua, satu bola aku dari Taylor Swift, Style buat kamu. Check it out.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
7: Teman terbaik kamu.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM, Pro 2.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih gitu
2: aku doang belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI. Semoga teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Ya, teman Pro 2, buat kamu yang lagi beraktivitas untuk saat ini ya, semoga kamu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang happy, dan juga tentunya karena ini lagi masih cuti libur bersama ya. Ya, jadi semoga hari kamu tetap jalan dengan baik dan semuanya bisa terlaksana sampai malam nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat menyemangati aktivitas kamu, tentunya kita di Pro 2 Hitlist akan memberikan hidangan musik-musik yang keren-keren buat kamu, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget ya, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811 6563033. Namun teman Pro 2, kebersamaan kamu dengan aku akan berakhir di formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. So, nanti bakalan akan ditemani oleh rekan aku Hamni ya, untuk formasi pukul 11.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya untuk pagi hari ini sampai siang hari ini ya, teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan dan see you and bye-bye.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke?

0: baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
6: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
5: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
6: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Senang kembali bisa menemani Anda di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, siang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin unik ya, dan baru aja mungkin di dunia usaha pada saat ini teman pro, yaitu peluang usaha make up pengantin pria. Nah teman pro 2, kalau biasanya kamu sering dengar jasa make up identik dengan pengantin wanita, sekarang dunia wedding sudah berubah. Banyak pengantin pria mulai sadar pentingnya penampilan saat hari pernikahan. Karena di era kamera digital dan media sosial seperti sekarang ini, semua momen akan diabadikan dengan detail. Pengantin pria juga ingin tampil fresh, rapi, glowing dan natural, dan percaya diri saat duduk di pelaminan maupun di sesi foto prawedding teman pro 2. Nah, disinilah peluang usaha make up pengantin pria mulai berkembang. Make up pengantin pria sebenarnya berbeda dengan wanita ya teman pro 2. Tekniknya lebih natural dan fokus pada merapikan wajah, menyamarkan noda, mengurangi minyak berlebihan, serta membuat wajah terlihat segar di kamera. Dan yang lebih menariknya lagi nih teman pro 2, usaha ini masih belum terlalu banyak pesaingnya di beberapa daerah. Artinya peluang pasarnya masih terbuka luas untuk anak muda yang kreatif yang ingin terjun ke dunia beauty and wedding service. Nah teman pro 2, di sini di siang hari ini kita bakal ngobrol tentang mulai dari peluang usahanya, skill yang dibutuhkan, strategi promosi, sampai tantangan bisnis make up pengantin pria di era digital seperti sekarang ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di santai siang pada siang hari ini. Dan teman Pro 2, dulu banyak orang berpikir bahwa pengantin pria cukup pakai jas dan rambutnya rapi aja. Tapi sekarang tren udah berubah jauh loh teman Pro 2. Dalam dunia wedding sekarang ini, penampilan kedua mempelai sama-sama menjadi perhatian. Kamera beresolusi tinggi membuat detail wajah lebih terlihat dengan jelas. Jadi kalau wajahnya terlalu berminyak atau terlihat lelah, hasil fotonya juga menjadi kurang maksimal. Karena itu jasa make up pria mulai dicari teman berdua, bukan untuk membuat wajah terlihat feminim, tapi justru menampilkan kesan yang maskulin, bersih dan elegan. Biasanya layanan yang diberikan meliputi pelembab wajah, foundation yang tipis, terus tapi natural ya teman Pro 2, sesuaikan dengan shade warna kulitnya, terus menghilangkan kilap minyak, kontur ringan, merapikan alis hingga touch up selama acara berlangsung. Selain untuk pernikahan, jasa ini juga mulai dibutuhkan untuk acara resmi lainnya teman Pro 2, seperti untuk wisuda, untuk foto resmi atau foto keluarga, acara adat, bahkan untuk konten di media sosial. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh budaya Korea dan perkembangan industri hiburan pada saat ini teman Pro 2. Banyak pria sekarang yang lebih peduli skincare dan penampilan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal itu membuat pasar jasa grooming pria semakin berkembang. Jadi peluang bisnisnya bukan sekedar tren sesaat aja teman Pro 2, tapi mulai menjadi kebutuhan baru di industri kreatif dan wedding organizer. Bahkan beberapa paket wedding sekarang sudah memasukkan layanan makeup pria sebagai bagian utama paket pernikahan mereka. Artinya teman Pro 2, peluang usaha ini masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai UMKM kreatif pada masa kini. Nah teman Pro 2, salah satu alasan usaha make up pengantin pria ini menarik karena selain dibutuhkan di masyarakat, juga karena modal awalnya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu. Untuk pemula, peralatan dasarnya tidak harus langsung yang mahal teman Pro 2, yang penting kualitasnya cukup baik dan aman untuk kulit pelanggan. Beberapa perlengkapan utamanya biasanya meliputi foundation dengan natural tone, concealer, bedak transparan, primer, setting spray, kuas make up, beauty blender, dan alat cukur untuk merapikan bagian alis dan mungkin kumis ya teman Pro 2 ya. Selain itu penting juga perlengkapan kebersihan seperti tisu, kapas, alkohol untuk membersihkan make up, terus hand sanitizer, karena kebersihan adalah nilai utama dalam bisnis kecantikan kayak gini teman Pro 2. Dan untuk modal awal juga mungkin sangat sederhana ya teman Pro 2. Banyak pelaku UMKM ini mulai dari rumah dengan sistem booking online, jadi belum perlu langsung menyewa yang jadi nggak perlu menyewa studio yang besar teman Pro 2 untuk memulai bisnis ini. Dan yang paling penting justru kemampuan membangun portofolio. Sekarang hasil make up juga kan bisa dipromosikan ya teman Pro 2 lewat Instagram, TikTok atau Facebook sebagai media pemasaran yang gratis. Nah kalau hasil kerjanya kamu bagus dan pelanggan puas, biasanya promosi dari mulut ke mulut berjalan sangat cepat di bisnis wedding teman Pro 2. Karena dalam bisnis wedding itu rekomendasi dari teman atau keluarga punya pengaruh yang besar terhadap keputusan calon pelanggan. Jadi teman Pro 2, modal utama usaha ini sebenarnya bukan hanya alat aja ya atau peralatan, tapi juga kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membangun kepercayaan untuk pada orang lain. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Masih di 94.8 FM Pro 2 era di Sibolga, teman terbaik kamu masih di santai siang bersama teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, makeup artis pengantin pria ternyata enggak sekedar bisa memegang kuas makeup aja loh. Ada beberapa skill penting yang wajib dimiliki supaya hasil makeup terlihat profesional dan natural. Pertama, tentu kemampuan memahami jenis kulit pria, karena kulit pria biasanya lebih berminyak dan teksturnya berbeda dibanding wanita. Yang kedua adalah teknik complexion natural. Tujuan makeup pria bukan untuk mengubah wajah, melainkan mempertegas penampilan supaya terlihat segar dan rapi. Ketiga, kemampuan komunikasi juga sangat penting nih teman Pro 2. Makeup artis harus bisa membuat pelanggan nyaman, apalagi banyak pria yang belum terbiasa memakai makeup. Selain itu, makeup artis juga perlu memahami pencahayaan kamera, karena makeup untuk acara indoor dan outdoor atau foto studio biasanya membutuhkan teknik yang berbeda. Skill manajemen waktu juga sangat penting teman Pro 2 dalam acara pernikahan, jadwal sering padat dan semua harus selesai pada tepat waktunya. Karena itu profesionalisme menjadi nilai utama dalam bisnis jasa seperti ini. Semakin baik pelayanan dan hasil kerja, maka semakin besar juga peluang pelanggan merekomendasikan jasa kita kepada orang lain. Nah teman Pro 2, sekarang juga media sosial jadi senjata utama untuk promosi UMKM, termasuk usaha make up pengantin pria ini. Instagram dan TikTok sangat efektif untuk menunjukkan hasil before after make upmu secara visual. Konten video transformasi biasanya paling menarik perhatian calon pelanggan teman Pro 2, apalagi kalau hasilnya natural dan membuat pengantin pria terlihat lebih fresh. Selain itu, penting juga membuat konten edukasi, misalnya nih tips menjaga wajah sebelum hari pernikahan atau pentingnya make up pria saat sesi foto prewedding. Semakin sering

Mana-mana teman berdua, karena sesaat lagi kita akan bahas mengenai peluang dari usaha ini. Jadi tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri

0: dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, peluang usaha makeup pengantin pria ini ternyata tidak hanya besar di kota besar aja, teman Pro 2. Di daerah pun kebutuhan jasa ini mulai meningkat seiring berkembangnya tren fotografi dan media sosial. Sekarang hampir semua pesta pernikahan menggunakan dokumentasi yang profesional, jadi penampilan pengantin pria juga semakin diperhatikan. Bahkan dalam beberapa adat daerah, makeup pria sudah menjadi bagian penting untuk menunjang busana tradisional, teman perdua. Dan yang lebih menariknya lagi, teman perdua, di beberapa daerah jumlah makeup artis pria masih sedikit, artinya peluang pasar masih sangat terbuka. Anak muda yang punya minat di dunia beauty bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai usaha kreatif modern. Apalagi bisnis wedding hampir selalu ada sepanjang tahun, jadi peluang ordernya cukup stabil dibandingkan usaha musiman lainnya. Nah, kalau ditekuni dengan serius, usaha ini juga bisa berkembang menjadi studio makeup lengkap atau wedding service sendiri. Karena banyak UMKM besar hari ini sebenarnya dimulai dari usaha kecil yang berbasis keterampilan, teman perdua. Sama seperti usaha lainnya, teman perdua, bisnis makeup pengantin pria juga punya tantangannya sendiri. Salah satunya adalah stigma masyarakat. Masih ada yang menganggap makeup pria itu aneh atau berlebihan. Padahal tujuan makeup pria bukan untuk mengubah penampilan, tetapi untuk membantu wajah terlihat lebih segar di kamera dan acara formal. Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas pelayanan, karena pelanggan wedding biasanya punya ekspektasi tinggi terhadap hasil akhir. Selain itu, persaingan di media sosial juga mungkin semakin ketat ya, teman perdua. Banyak pelaku usaha berlomba membuat konten kreatif untuk menarik pelanggan. Karena itu, pelaku UMKM harus terus belajar mengikuti tren makeup dan perkembangan teknologi digital. Dan pentingnya juga menjaga attitude terhadap pelanggan, karena pelayanan yang ramah sering menjadi alasan pelanggan kembali memakai jasa yang sama. Bisnis jasa sangat bergantung pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan, teman perdua. Jadi selain skill makeup, kemampuan membangun hubungan baik juga menjadi kunci keberhasilan dari usaha ini. Dan teman berdua, bisnis makeup pengantin pria sebenarnya punya peluang penghasilan yang cukup menjanjikan loh. Satu kali jasa makeup wedding biasanya dihargai mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung paket dan pengalaman makeup artisnya. Kalau dalam satu bulan mendapatkan beberapa pelanggan aja, hasilnya sudah cukup membantu ekonomi pelaku UMKM. Apalagi bisnis ini bisa dikembangkan menjadi paket lengkap bersama jasa hair styling, skincare treatment, atau wedding organizer. Bahkan sekarang banyak makeup artis membuka kelas online, teman perdua, untuk berbagi teknik makeup pria kepada para pemula. Artinya sumber penghasilan tidak hanya dari jasa yang berlangsung aja, tapi juga dari edukasi dan konten digital. Semakin berkembang personal branding seseorang di media sosial, maka semakin besar juga peluang mendapat kerja sama dan pelanggan baru. Dan karena sekarang orang bukan hanya membeli jasa, tapi juga membeli kepercayaan terhadap kualitas dan reputasi. Jadi usaha ini punya peluang berkembang cukup luas jika diketekuni dengan serius dan profesional, teman berdua. Jangan kemana-mana, teman berdua, karena di segmen selanjutnya kita bakal bahas mengenai tips memulai usaha make up ini. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, buat yang tertarik untuk memulai usaha ini, jangan takut untuk memulai dari hal kecil ya teman Pro 2. Belajar bisa dimulai dari menonton YouTube tutorial, ikut workshop atau latihan make up dengan teman dan keluarga terlebih dahulu. Yang penting terus meningkatkan kemampuan dan memahami karakter wajah pelanggan kamu. Mulailah membuat akun media sosial khusus untuk portofolio kamu, upload hasil kerja dengan pencahayaan yang bagus dan tampilan profesional. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, minta izin pelanggan sebelum mengunggah hasil make up karena mereka sebagai media promosi. Selain itu penting juga menentukan identitas usaha, misalnya konsepnya natural look, traditional groom look atau modern wedding style. Dan dengan ciri khas tertentu seperti tadi itu teman Pro 2, usaha akan lebih mudah dikenal dibanding mengikuti semua tren tanpa sebuah identitas. Dan yang paling penting lagi teman Pro 2, jangan cepat menyerah di awal karena semua usaha besar selalu dimulai dari proses belajar yang panjang. Dan teman Pro 2, dari siang hari ini kita belajar bahwa peluang usaha ini bisa datang dan dari perkembangan tren dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Make up pengantin pria adalah contoh bagaimana dunia usaha kreatif berkembang mengikuti zaman digital dan industri wedding modern. Usaha ini bukan hanya soal make up aja teman Pro 2, tetapi tentang kepercayaan diri, pelayanan, kreativitas dan kemampuan membaca peluang pasar. Dan di tengah persaingan dunia kerja seperti sekarang ini teman Pro 2, keterampilan seperti ini bisa menjadi alternatif usaha mandiri yang menjanjikan bagi anak muda. Apalagi dengan bantuan media sosial, promosi usaha menjadi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau teman Pro 2 di rumah punya minat di dunia beauty, grooming atau industri kreatif seperti ini, mungkin ini bisa jadi salah satu peluang usaha yang wajib kamu coba. Karena ide sederhana kadang bisa berkembang menjadi bisnis besar ketika dijalankan dengan konsisten dan profesional. Mungkin itu dulu ya teman Pro 2 pembahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Amni. Dan sampai jumpa di Santai Siang edisi berikutnya. Bye bye. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, kembali lagi bersama Amni di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah teman Perdua, kita buka informasi olahraga siang hari ini dengan kabar dari salah satu raksasa sepak bola dunia nih teman Perdua, yaitu Prancis yang kembali siap berburu trofi di Piala Dunia FIFA 2026. Nah dilansir dari laman rri.co.id teman Perdua, pelatih legendaris Didier Deschamps resmi mengumumkan 26 pemain untuk memperkuat squad Les Blues. Dan menariknya lagi teman berdua, turnamen ini akan menjadi tugas terakhir dari Deschamps bersama timnas Prancis setelah perjalanan panjang dan penuh prestasi. Prancis kembali mengandalkan deretan superstar dunia demi menembus final dan membawa pulang trofi juara dunia. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marcus Thuram hingga N'Golo Kante yang menjadi andalan utama. Di lini belakang, Prancis juga tampil mewah dengan pemain seperti William Saliba, Jules Koundé dan Dayot Upamecano. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada pemanggilan kiper muda berusia 21 tahun Robin Risser yang mendapat kesempatan pertamanya bersama timnas senior setelah cedera yang dialami Lucas Cavalier. Dan di depan nomor 2, Deschamps turut memanggil Jean-Philippe Metata yang tampil impresif bersama Crystal Palace pada musim ini. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Prancis dijadwalkan menjalani 2 laga pemanasan melawan Pantai Gading dan Irlandia Utara pada awal Juni nanti. Nah, teman berdua, dengan kombinasi pemain muda berbakat dan para bintang yang berpengalaman, banyak pengamat menilai Prancis masih menjadi salah satu favorit kuat juara di Piala Dunia 2026. Nah, kamu sendiri teman berdua dukung siapa nih di Piala Dunia 2026 pada tahun ini? Jangan kemana-mana teman berdua, karena masih banyak lagi informasi seputar olahraga yang menarik untuk kamu dengarkan. Jadi tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman per 2 di informasi olahraga pada siang hari ini. Dan teman per 2 informasi olahraga kali ini datang dari masih seputaran Piala Dunia nih teman per 2, tapi dari wakil zona Oseania yaitu Selandia Baru yang resmi mengumumkan 26 pemain untuk tampil di Piala Dunia FIFA 2026. Pelatihnya Darren Bazley membawa skuad berpengalaman yang dinilai siap memberi kejutan di turnamen terbesar dunia tersebut. Nah, teman berdua dilansir dari laman rri.co.id, Kapten Tim Chris Wood bersama Tommy Smith kembali mencatat sejarah karena akan tampil untuk kedua kalinya di ajang Piala Dunia. Nah, teman berdua perlu kamu ketahui nih, Selandia Baru menjadi satu-satunya wakil dari Oseania yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dan mereka tergabung di grup G bersama Iran, Mesir, dan Belgia. Di posisi kiper, Selandia Baru membawa Max Crocombe, Alec Paulston, dan Michael Wood. Ketiganya dipersiapkan untuk menjaga pertahanan tim menghadapi lawan-lawan berat di fase grup. Dan sementara itu, teman berdua di posisi back, nama-nama seperti Tyrell Binden, Michael Boxall, Liberto Kakaya, Francis De Vrijes, Callan Elliott, Tim Paine, Nando Pitchnaker, Tommy Smith, dan Finn Surman menjadi pilihan utama untuk memperkuat sektor pertahanan The R Whites. Nah, teman berdua di sisi gelandang, Selandia Baru mengandalkan Lachlan Bylis, Joe Bell, Matt Garbett, Ellie Jus, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marco Stemic, baru ada Sarpet Sainz dan Ryan Thomas. Kombinasi pemain muda dan pengalaman di lini tengah diharapkan mampu menjaga keseimbangan pemain tim. Dan sementara di depan atau penyerang teman berdua, perhatian tentu tertuju kepada Chris Wood yang menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol bersama Costa Barbaros dan Jesse Randall dan Ben Wine teman berdua. Dan teman berdua meski tidak banyak dijagokan, Selandia Baru optimis bisa memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. Apakah Selandia Baru akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini teman berdua? Jadi kita nantikan aja ya teman berdua Piala Dunia 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua karena masih banyak lagi informasi seputar Piala Dunia buat kamu pada siang hari ini. Tetap di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Hei, kemananya kau? Kulihat dari tadi, asyik termenung aja ke di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
2: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
1: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
3: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
4: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi dua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga pada siang hari ini, teman per 2. Dan teman per 2, salah satu bintang besar sepak bola dunia, Neymar, yang masih berpeluang tampil bersama timnas Brazil di Piala Dunia FIFA 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada dengan format baru yang menghadirkan 48 negara peserta. Teman Pro 2, turnamen ini juga diprediksi menjadi piala dunia terakhir bagi sejumlah legenda sepak bola seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Sementara itu, Neymar yang saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Brazil belum sepenuhnya aman untuk masuk skuad utama. Cedera ligamen lutut yang dialaminya pada tahun 2023 yang lalu membuat performa dan kondisi fisiknya terus menjadi perhatian. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti memang memasukkan Neymar ke dalam daftar sementara yang berisi 55 pemain. Namun keputusan akhir tetap akan melihat kondisi kebugaran sang pemain dalam beberapa bulan ke depan. Ancelotti menegaskan bahwa bukan hanya kemampuan teknik aja yang dinilai, tapi juga kesiapan fisik pemain untuk menghadapi turnamen sekelas Piala Dunia. Di sisi lain, teman berdua, persaingan lini depan Brazil juga semakin ketat. Nama-nama seperti Vinicius Junior, Raphinha tampil impresif dan menjadi persaingan utama Neymar di sektor penyerang, teman perdua. Meskipun begitu, teman perdua, pengalaman Neymar di turnamen besar tetap dianggap penting bagi Brazil yang kembali menjadi salah satu favorit kuat juara di Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, teman perdua. Masih ada informasi olahraga yang wajib untuk kamu ikuti. Jadi tetap di 94,8 FM, 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
2: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
1: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
3: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
4: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
3: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
5: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Gak terasa ya teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung informasi olahraga pada siang hari ini. Informasi olahraga pada siang hari ini mulai dari persiapan timnas Prancis yang kembali mengandalkan para superstar dunia. Semangat timnas Selandia Baru untuk memberikan kejutan di Piala Dunia 2026 hingga peluang Neymar kembali memperkuat timnas Brazil. Semoga menambah panas persaingan menuju PES sepak bola terbesar dunia. Nah, teman Pro 2, menarik untuk kita nantikan bagaimana para pemain muda dan bintang senior dunia akan bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia FIFA 2026. Amni pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari informasi olahraga pada siang hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan ya teman Pro 2. Selamat siang dan sampai jumpa di informasi olahraga berikutnya. Bye bye.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kasih cuma 4,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Hello teman berdua, kembali lagi bersama Mni di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah, kita buka informasi entertainment pada hari ini dengan kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, teman berdua, sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama keluarga lewat adaptasi Children of Heaven yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Nah, film produksi MD Pictures ini merupakan adaptasi dari film legendaris karya Majid Majidi yang pertama kali dirilis pada tahun 1997. Namun teman berdua, versi Indonesia hadir dengan nuansa yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau versi aslinya terkenal menyentuh dan emosional, versi Indonesia kali ini menghadirkan sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat sehingga terasa lebih ringan dan komunikatif. Nah, cerita film tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana yaitu Ali dan Zahra yang harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa sekolah. Tokoh Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Zahra diperankan oleh Humaira Zahra. Dan lebih menariknya lagi teman berdua, karakter kepala sekolah yang diperankan Muhad Kali Ako hadir dengan gaya unik karena gemar berpantun setiap berbicara. Nuansa komedi juga semakin terasa lewat kehadiran Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, hingga Loloks. Dan selain humor, film ini tetap mempertahankan pesan utama tentang keluarga, pengorbanan, dan kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Nah, produser Manoj Punjabi juga mengungkapkan bahwa ending versi Indonesia akan dibuat berbeda dan lebih emosional dibandingkan film aslinya. Nah, teman berdua, film ini menjadi salah satu tayangan keluarga Indonesia yang cukup dinantikan pada tahun ini, terutama bagi penonton yang menyukai drama yang penuh hangat dengan sentuhan komedi lokal. Nah, teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Preview. Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
2: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak gak berhenti-berhenti.
2: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
2: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
1: Itu kenapa?
2: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.

0: then he'd come home and I'd see him and
1: the physical.
0: Gets off that train. It was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left a million times, you know. Yeah. Not that we never fought. You can overcome that, you know. It's very easy. And that's, I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
2: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo pendengar. Salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

Masih di 94,8 FM Pol2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama mi teman Pol2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah, teman Pol2, kabar terbaru dari dunia musik dan sepak bola internasional nih teman Pol2. Grup K-pop BTS dipastikan akan tampil bersama Madonna dan Shakira dalam FIFA World Cup 2026 final halftime show pada 19 Juli 2026 mendatang. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, pertunjukan mega ini akan digelar di New York New Jersey Stadium dan diprediksi menjadi salah satu halftime show terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh FIFA melalui media sosial mereka pada Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran tiga nama besar dunia tersebut langsung menarik perhatian penggemar musik dan sepak bola internasional. Dan teman Pol2, acara ini bukan hanya menghadirkan hiburan spektakuler, tetapi juga mendukung program FIFA Global Citizen Education Fund yang fokus meningkatkan akses pendidikan serta kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak dari berbagai negara. Menariknya lagi teman Pol2, konsep pertunjukan kali ini akan dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay. Jadi banyak penggemar memprediksi halftime show ini bakal tampil sangat megah dan penuh kolaborasi unik. Bukan cuma itu aja teman Pol2, karakter ikonik dari Sesame Street dan The Muppets juga dijadwalkan ikut memeriahkan acara final tersebut. Nah teman Pol2, BTS sendiri sebelumnya pernah terlibat dalam konser Global Citizen Live tahun 2021, bahkan Jungkook sempat merilis lagu Dreamers untuk mendukung Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Sementara Shakira dikenal sebagai ratu lagu Piala Dunia lewat lagu legendarisnya Waka Waka yang masih populer hingga saat ini. Nah teman Pol2, kolaborasi lintas generasi dan lintas genre ini dipastikan bakal menjadi salah satu momen paling dinantikan di final Piala Dunia 2026 nantinya. Jangan kemana-mana teman Pol2, tetap di 94,8 FM Pol2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RNC Boga, teman terbaik kamu. Masih di informasi entertainment pada siang hari ini, teman Pro 2. Dan kabar terbaru datang dari dunia perfilman Asia ya, dilansir dari laman rri.co.id, film drama keluarga asal Thailand yang berjudul Gohan resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 14 Mei 2026. Nah, film ini menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan lewat perjalanan seekor anjing jalanan yang mengubah hidup banyak orang. Film ini diproduksi oleh GDH559 Studio yang sebelumnya sukses lewat film keluarga populer How to Make Millions Before Grandma Dies. Nah, teman perdua, film Gohan mengikuti kisah seekor anjing bernama Gohan yang hidup di sekitar minimarket di Siracha, Thailand. Hidupnya mulai berubah saat bertemu Hiro, seorang insinyur asal Jepang yang tinggal sendirian dan kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, perjalanan emosional mulai terasa ketika Hiro meninggal akibat COVID-19. Gohan kemudian menjalani kehidupan baru bersama Namcha, seorang pekerja migran asal Myanmar yang membawanya ke Bangkok. Tidak berhenti di situ, teman Pro 2, Gohan juga bertemu pasangan mahasiswa bernama Pale dan Jade yang menghadapi hubungan yang mulai renggang. Kehadiran anjing kecil ini justru perlahan menjadi penghubung emosional dan membantu menyembuhkan luka mereka masing-masing. Film ini disutradarai oleh Chayanob Bonprakop Attahemwade dan Natawut Ponpiri, sementara jajaran pemainnya diperkuat Jinjet Watanasin, Tontawatan Tivejakul, hingga Chatchai Chin Nasri. Nah, nomor 2, film ini disebut menghadirkan nuansa hangat khas drama keluarga Thailand yang menyentuh hati penonton. Tidak hanya tentang hewan peliharaan, tetapi juga tentang arti rumah, kehilangan, dan bagaimana kasih sayang bisa hadir dalam bentuk sederhana. Nah, bagi nomor 2 yang menyukai film, boleh nih memasukkan Gohan menjadi salah satu tontonannya pada minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM, Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Dan gak terasa ya teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung informasi entertainment pada siang hari ini. Mulai dari adaptasi hangat film Children of Heaven versi Indonesia, kemeriahan FIFA World Cup Final, halftime show yang akan menghadirkan BTS, Madonna, dan Shakira, hingga kisah menyentuh dalam film Gohan, semuanya menambah warna seru dunia hiburan pada tahun ini. Nah, teman Pro 2, semoga informasi entertainment pada hari ini bisa menambah referensi tontonan, hiburan, dan kabar terbaru yang menarik untuk teman Pro 2 semuanya. Amni pamit undur diri dulu teman Pro 2, tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari ini dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati hiburan yang positif dan menginspirasi. Selamat siang, sampai jumpa di informasi entertainment edisi berikutnya. Bye bye.
2: 2. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdekang, merdekang, hiduplah
4: Indonesia Raya. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
3: Teman terbaik kamu.

masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman per 2 di informasi lokal pada siang hari ini. Nah teman per 2, kita buka informasi lokal siang hari ini dengan kabar menggembirakan dari Kabupaten Humbang Hasendutan. Dilansir dari laman rri.co.id, pembangunan jembatan Baile di Desa Pangururan, Kecamatan Pakat kini telah rampung dan sudah kembali dapat digunakan masyarakat. Jembatan ini sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang sempat mengganggu aktivitas warga. Perbaikan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan Kabupaten Humbang Hasendutan bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Nah, teman pro 2, keberadaan jembatan ini sangat penting karena menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat, terutama untuk transportasi dan pergerakan ekonomi warga sekitar. Bupati Humbahas Oloan Penamaban menyampaikan apresiasi kepada pihak TNI yang turut membantu proses pembangunan hingga selesai. Ia menilai semangat gotong royong dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci utama percepatan pemulihan pasca bencana di daerah tersebut. Selama proses pembangunan, Bupati Humbahas juga rutin meninjau langsung progres pengerjaan jembatan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, teman pro 2, rampungnya pembangunan jembatan Baile ini diharapkan dapat mengembalikan aktivitas warga menjadi normal serta membantu roda perekonomian masyarakat kembali berjalan dengan baik. Itu dia informasi lokal pada siang hari ini teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di informasi lokal pada siang hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kabar mengembirakan datang dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Dilansir dari laman rri.co.id, masyarakat Dusun Unte Mungkur, Desa Satahinauli, Kecamatan Kolang, kini akhirnya bisa menikmati aliran listrik setelah menanti selama puluhan tahun. Kehadiran listrik di wilayah terpencil tersebut menjadi momen haru sekaligus bersejarah bagi warga setempat. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengapresiasi Presiden Republik Indonesia serta PLN UP 3 Sibolga yang telah mendukung program listrik desa hingga menjangkau daerah pelosok seperti Dusun Unte Mungkur. Menurut Masinton, hadirnya listrik menjadi simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari mendukung pendidikan anak-anak hingga membantu menggerakkan roda perekonomian desa. Nah, teman-teman berdua, rasa haru juga disampaikan tokoh masyarakat setempat, Saroha Huta Galung, yang mengaku selama sekitar 80 tahun warga belum pernah merasakan listrik masuk ke wilayah mereka. Bahkan kunjungan bupati secara langsung ke dusun tersebut disebut menjadi momen bersejarah bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP 3 Baktiar menjelaskan pembangunan jaringan listrik ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui tambahan anggaran tahun 2025. Dalam program tersebut, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 14,14 km, jaringan tegangan rendah sepanjang 11 km, serta 5 unit trafo distribusi dengan total kapasitas 300 volt. Nah, teman perdua, hadirnya listrik di dusun Unte Mungkur diharapkan menjadi awal baru bagi masyarakat untuk menikmati akses energi yang lebih layak dan mendorong pembangunan desa yang lebih maju untuk kedepannya. Sekian informasi lokal pada sore hari ini, teman perdua. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas. Saya tersengaja.
2: Selalu saja begitu, tak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pijak. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu

0: dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kita lanjut informasi lokal dari Sibolga, teman Pro 2, terkait penyaluran bantuan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dilansir dari laman rri.co.id, kantor cabang Perumbulok Sibolga mengakui adanya keterlambatan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 untuk masyarakat Tapanuli Tengah. Kepala Cabang Perumbulok Sibolga, Junaidi Namanik, menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan kekurangan stok kemasan plastik yang mempengaruhi standar keamanan bahan pangan. Nah, teman-teman dua, kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga bahan baku plastik akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi dan produksi kemasan pangan. Namun, Bulog memastikan kendala tersebut kini sudah mulai teratasi setelah kantor pusat di Jakarta kembali mengirimkan stok kemasan dalam jumlah lebih banyak dari kebutuhan yang diajukan sebelumnya. Junaidi juga menyebutkan penyaluran bantuan pangan diperkirakan dapat kembali dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Mei 2026 ini. Ia juga memastikan bantuan pangan untuk masyarakat Tapanuli Tengah tetap akan disalurkan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Adapun sasaran penerima bantuan pangan di Tapanuli Tengah mencapai 41.717 penerima bantuan pangan atau PBP yang tersebar di 17 kecamatan. Nah, teman Pro 2, diharapkan proses distribusi bantuan nantinya dapat berjalan lancar sehingga masyarakat penerima bisa segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Gak terasa ya teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung informasi lokal pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, informasi lokal hal ini mulai dari rampungnya pembangunan jembatan My Lady Pakat, hadirnya listrik untuk masyarakat pelosok di Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga informasi penyaluran bantuan pangan oleh Perumbulok Sibolga. Semua menunjukkan upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berjalan di daerah kita. Nah, semoga berbagai program dan pembangunan yang dilakukan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Nah, teman berdua, Amni pamit undur diri dulu dari informasi lokal pada siang hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus peduli dengan perkembangan daerah kita. Nah, teman berdua, selamat sore. Sampai jumpa di informasi lokal edisi berikutnya.
2: Jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi di informasi Pro 2 pada sore ini, teman Pro 2. Kali ini datang dari dunia musik internasional yang kembali diramaikan oleh legenda pop dunia Michael Jackson. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, album komplikasi The Essential Michael Jackson milik sangki King of Pop kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Melansir dari Bill Board, lonjakan popularitas ini terjadi setelah perilisan film biopic Michael yang sukses besar di bioskop dunia. Album tersebut akhirnya kembali memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Nah, teman berdua, ini menjadi pertama kalinya album The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009 setelah sebelumnya melonjak kabar wafatnya Michael Jackson kala itu. Bahkan album tersebut sempat bertahan 7 minggu di puncak tangga lagu Inggris. Bukan cuma itu, teman Pro 2, kebangkitan popularitas Michael Jackson juga membuat album legendaris lainnya kembali naik daun. Album Thriller rilisan 1982 kembali naik daun ke posisi 6. Sementara Bad berhasil masuk posisi 8 dan kembali ke 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Film biopic Michael sendiri dibintangi oleh Jaafar Jackson, keponakan Michael Jackson yang memerankan sang legenda pop dalam debut layar lebar pertamanya. Dan lebih menariknya lagi, teman berdua, film ini sukses besar di pekan pembukaannya dengan pendapatan mencapai sekitar 97 juta dolar Amerika atau setara lebih dari 1,6 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan disebut menjadi debut terbesar untuk film biografi musik sepanjang sejarah. Kesuksesan ini membuktikan bahwa karya dan pengaruh Michael Jackson masih sangat kuat dan terus dicintai lintas generasi hingga sekarang ini. Itu dia, teman berdua, informasi Pro 2 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tempat tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
0: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
8: ...94,8 FM. Produksi Polga.
9: Teman terbaik.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Gimana nih kabarnya di sore pada hari ini? Kembali lagi bersama nih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Buat yang masih beraktivitas, mungkin tetap harus semangat ya. Yang lagi santai, nongkrong di perjalanan, atau baru pulang sekolah dan bekerja, ya semangat. Dan buat yang mungkin di sore hari ini yang mungkin sedang berolahraga, selamat berolahraga, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa pemanasan ya. Buat yang masih beraktivitas, semoga semua urusannya lancar dan tetap semangat menjalani hari. Dan untuk teman Pro 2, mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, utamakan keselamatan, dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan akhirnya ya teman Pro 2, long weekend sudah tiba nih. Selamat menikmati liburan. Semoga bisa menjadi momen untuk kamu untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga, ataupun mau healing mungkin teman berdua. Jadi apapun intinya itu, intinya adalah tetap jaga kesehatan di hari libur ya teman berdua. Dan jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni, teman Pro 2 di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, ya selamat menikmati long weekend ya buat yang sedang berlibur. Akhirnya ya teman Pro 2, long weekend datang juga. Dan buat sebagian orang, libur panjang jadi waktu yang paling ditunggu untuk istirahat ya setelah rutinitas yang cukup padat. Tapi jangan sampai long weekend kamu cuma dihabiskan buat rebahan aja ya teman Pro 2, tanpa kegiatan yang bermanfaat. Nah buat teman Pro 2 di sore ceria kali ini, kita bakal bahas tips mengisi waktu long weekend supaya tetap seru, produktif, dan sekaligus menyenangkan. Tips yang pertama, coba manfaatkan waktu untuk recharge tubuh dan pikiran kamu. Tidur yang cukup, mengurangi screen time yang berlebihan, dan menikmati waktu santai bisa membantu tubuh lebih segar saat kembali beraktivitas nantinya. Tips kedua, lakukan aktivitas fisik ringan. Nah teman Pro 2 bisa jogging pagi, atau bisa juga ikut yoga, atau nge-gym, atau bersepeda santai, badminton, atau sekedar jalan-jalan sore juga teman Pro 2. Selain menyehatkan ya teman Pro 2, olahraga juga membantu memperbaiki mood dan mengurangi stres. Nah tips ketiga teman Pro 2, isi waktu dengan aktivitas yang mengembangkan diri. Misalnya dengan membaca buku, belajar skill baru, ikut kelas online yang gratis, atau mencoba hobi yang selama ini mungkin kamu tunda. Nah long weekend bisa jadi waktu kamu untuk upgrade diri tanpa tekanan apapun. Dan tips berikutnya teman Pro 2, sempatkan quality time bersama keluarga ataupun sahabat kamu. Karena tidak harus libur

0: Dan yang mahal kok teman berdua bisa dengan masak bersama, ngobrol-ngobrol santai, atau nonton film di rumah juga bisa jadi momen berharga yang jarang didapatkan saat hari-hari biasa. Nah buat teman berdua yang suka eksplorasi, mungkin nih long weekend juga bisa dimanfaatkan untuk pergi ke tempat wisata lokal di daerah kamu. Mengunjungi tempat wisata terdekat, terus mencicipi kuliner daerah yang mungkin sudah lama tidak dicicipi ya teman berdua ya. Atau sekedar menikmati alam sekitar juga bisa membantu menyegarkan pikiran tanpa harus berpergian yang jauh. Dan yang paling penting teman berdua, gunakan media sosial dengan bijak selama liburan. Jangan sampai terlalu sibuk scrolling sampai lupa menikmati waktu nyata di sekitar kita. Karena liburan yang baik bukan soal pergi sejauh apa teman berdua, tapi bagaimana kita bisa kembali dengan pikiran lebih segar, tubuh yang lebih sehat, dan semangat yang lebih baik lagi. Nah teman berdua, selamat menikmati long weekend, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan semoga liburan kamu menyenangkan. Cukup sekian teman berdua, sore ceria pada sore hari ini. Nah sampai ketemu di sore ceria edisi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: ...94,8 FM. Pro2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.
4: Masih di 94,8 FM Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, kembali lagi bersama Mi di program Gibol Gila Pola Manusia versus AI. Nah teman Pro2, hari ini kita bakal membahas satu negara yang mungkin mulai bikin orang penasaran nih teman Pro2, karena kabarnya negara ini baru pertama kali masuk ke Piala Dunia 2026. Karena kan biasanya orang-orang kalau ngomongin Piala Dunia nih pasti bahasnya negara Argentina, mungkin Portugal, Amerika, terus Brazil ya teman Pro2, atau di Asia mungkin bicara Korea Selatan, Jepang, Iran, ataupun Australia. Nah kali ini negaranya pendatang baru nih di Piala Dunia 2026, yap, negara Uzbekistan. Nah negara ini dulunya bagian dari Uni Soviet ya teman Pro2, setelah merdeka tahun 1991 mereka mulai membangun identitas sepak bolanya sendiri. Nah Uzbekistan ini rutin tampil kompetitif di level Asia, mereka sering masuk ke fase akhir Piala Asia dan cukup konsisten berusaha untuk masuk Piala Dunia di tahun ini. Jadi gimana ya perkembangan apakah Uzbekistan ini mampu menghadapi lawan-lawannya di Piala Dunia tahun 2026 ini?
6: Jadi kalau kita lihat, Uzbekistan memang menunjukkan perkembangan yang konsisten di level Asia dan mereka punya struktur pengembangan pemain muda yang solid. Namun, di panggung global, mereka akan menghadapi tekanan besar. Lawan-lawan di grup mereka, terutama tim-tim kuat dari Eropa dan Amerika Selatan, itu punya pengalaman Piala Dunia yang jauh lebih dalam. Jadi, meskipun potensi mereka besar, kita perlu realistis, mungkin mereka butuh adaptasi lebih dulu, tapi mereka bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Jadi kan tadi kan kita bahasnya mengenai kuda hitam ya. Apa sih sebenarnya kuda hitam dalam dunia sepak bola itu?
6: Nah, jadi kuda hitam itu adalah tim yang awalnya nggak diprediksi bakal tampil bagus, tapi justru bisa melampaui ekspektasi dan bikin kejutan di turnamen. Mereka seringkali punya semangat tinggi, talenta muda, atau taktik yang unik, sehingga bisa mengalahkan tim-tim unggulan yang lebih dulu dianggap pasti menang.
4: Dia itu tim-tim yang belum pernah atau yang di apa belum pernah atau gak masuk ekspektasi orang untuk bisa menang di Piala Dunia. Apakah udah ada negara-negara yang sebelumnya menjadi kuda hitam di Piala Dunia sebelumnya?
6: Iya, pasti. Contohnya di Piala Dunia 2002 ada Korea Selatan yang waktu itu sukses melaju sampai semifinal padahal mereka gak diunggulkan. Lalu di Piala Dunia 2018 ada Kroasia yang juga awalnya dianggap underdog, tapi akhirnya mereka melaju sampai final. Jadi sejarah Piala Dunia memang penuh kejutan dari tim-tim yang gak diprediksi sebelumnya.
4: Terus gimana nih Uzbekistan? Kan tadi kan dia bisa berpeluang menang di grupnya, kan kebetulan di Piala Dunia tahun ini tuh kan Uzbekistan masuk di grup K ya, kalau saya tidak salah. Terus di grup K itu Uzbekistan pertama kali akan melawan Kolombia, terus melawan Portugal dan melawan Republik Kongo. Bagaimana dia bisa menang sementara lawan-lawannya itu memiliki potensi yang besar untuk menang karena sudah udah duluan ikut Piala Dunia sebelumnya.
6: Nah, kuncinya adalah strategi yang solid dan disiplin. Uzbekistan bisa memanfaatkan kekuatan kolektif mereka, mengatur ritme permainan, dan memanfaatkan kekonsistenan di lini tengah. Kalau mereka bisa menahan serangan lawan, lalu memanfaatkan serangan balik cepat, peluang mereka untuk mencuri hasil imbang atau bahkan menang di satu atau dua pertandingan bisa terbuka. Jadi memang butuh kejutan, tapi bukan hal yang mustahil.
4: Apalagi kan kalau misalnya nih lawan Kolombia, kalau secara peringkat di Piala Dunia aja, Kolombia itu udah masuk ke urutan ke-13 besar. Sementara Portugal itu di urutan 5 besar, sementara untuk Kongo dia masuk ke posisi 46 besar di Piala Dunia tahun ini. Jadi apakah mungkin bisa?
6: Iya, meskipun itu jelas tantangan berat, tapi justru disitulah peluangnya. Uzbekistan bisa memanfaatkan momen ketika lawan mereka mungkin lengah, terutama saat melawan Republik Kongo yang secara peringkat mungkin lebih di bawah. Kalau Uzbekistan bisa curi poin dari satu atau dua pertandingan, mereka bisa aja lolos ke fase berikutnya. Jadi walaupun sulit, bukan hal yang mustahil.
4: Nah kan sekarang juga banyak nih pemain-pemain muda Uzbekistan ya teman, yang main di Piala Dunia tahun ini. Salah satunya mungkin ada Sekvezuera, mungkin apakah dia akan bermain juga di sini? Apakah di mana sih posisinya? Apakah dia bakal di gelandang, back, atau di penyerang gitu?
6: Nah, benar banget. Jadi Seza Fezoev ini kebanyakan main sebagai penyerang atau winger. Dia punya kecepatan yang bagus, dribble yang lincah, dan kemampuan mencetak gol. Jadi kemungkinan besar dia bakal jadi andalan di lini serang, khususnya dalam serangan balik atau saat mencari peluang dari sisi sayap.
4: Mungkin sekian dulu ya teman Pro 2, kita akan break, nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello! Apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini ya jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
4: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di Gibol Gila Bola pada sore hari ini. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas, nah bagaimana nih menurut kamu peluang Uzbekistan di Piala Dunia 2026 ini? Nah, apa sih yang menjadi kelemahan terbesar dari tim Uzbekistan ini?
2: Oke, jadi kalau kita lihat, peluang Uzbekistan itu ada, terutama karena mereka punya semangat dan pemain muda yang berbakat. Tapi kelemahan terbesar mereka mungkin ada di pengalaman internasional. Karena ini debut, mereka belum sekuat tim-tim mapan yang sudah sering tampil. Jadi stabilitas mental dan adaptasi cepat di atmosfer Piala Dunia itu yang harus benar-benar mereka atasi.
1: Nah, tapi kan meskipun mereka baru pertama kali debut di Piala Dunia ini, kan mereka sudah sering menang di Piala-Piala Asia sebelumnya.
2: Iya, betul banget. Mereka memang punya rekam jejak yang kuat di Piala Asia, jadi mental juara itu sudah terbentuk. Hanya saja, atmosfer Piala Dunia beda. Lawannya lebih beragam dan intensitasnya jauh lebih tinggi. Jadi pengalaman di Asia itu modal yang bagus, tapi mereka tetap harus adaptasi cepat di panggung global.
1: Tapi kan mereka juga disiplin nih berlatih. Apakah mentalnya belum terbentuk? Terus juga kan mereka juga memiliki pemain-pemain muda ya pada untuk dimainkan di Piala Dunia tahun 2026 ini?
2: Iya, benar. Disiplin latihan itu memang kunci. Pemain muda mereka punya energi, keinginan besar, dan motivasi tinggi. Kalau mereka disiplin, fokus, dan pelatih bisa memoles mental mereka, itu bisa jadi kekuatan baru. Jadi meskipun belum terbentuk sepenuhnya, potensi mereka bisa berkembang seiring waktu dan pengalaman.
1: Nah, kalau begitu apa sih yang menjadi faktor yang bisa menentukan keberhasilan Uzbekistan di grup K nantinya? Apakah taktik, mental, atau fisik pemainnya menurut kamu?
2: Menurutku, kombinasi semuanya. Taktik yang tepat dari pelatih bakal ngebantu mereka membaca permainan lawan. Mental yang kuat bakal bikin mereka nggak goyah di tekanan besar. Dan pastinya fisik yang prima itu penting supaya mereka bisa bertahan di seluruh pertandingan. Jadi kalau ketiganya seimbang, peluang mereka makin besar.
1: Nah, apakah dia bisa masuk ke 31 besar pada tahun ini di Piala Dunia?
2: Bisa banget. Kalau mereka mampu ambil poin melawan lawan-lawan yang lebih kuat, misalnya seri atau bahkan menang lawan Kongo atau ambil satu poin dari Kolombia, peluang mereka untuk masuk ke 31 besar itu ada. Tapi memang semuanya harus pas, karena di Piala Dunia, setiap poin itu berharga banget.
1: Nah, menurut kamu apakah Uzbekistan bisa menjadi calon kuda hitam di

0: besar, terus juga sering main di Piala Dunia. Terus dia, kalau menurutku ya, persentase kemenangannya itu mungkin 30% kalau memang dia melawan si Kolombia. Sementara kalau misalnya dia melawan Portugal, mungkin kecil peluang untuk menangnya. Sementara di Kongo, mungkin peluang menangnya 50-50%. Kalau menurut
1: Iya,
0: kamu?
1: lanjut ya. Kalau kita melihat persentase itu, memang melawan Kolombia dan Portugal, peluang Uzbekistan lebih kecil. Tapi justru di laga lawan Kongo, kalau mereka main fokus, itu jadi peluang besar. Jadi mereka harus ambil poin maksimal di sana, dan kalau bisa cari hasil imbang di satu pertandingan lain, supaya mereka punya peluang lolos.
0: Nah, kamu kalau menurut kamu siapa sih yang bisa menang di grup K ini?
1: Kalau menurutku, peluang paling besar itu jatuh ke Portugal. Mereka memang salah satu tim yang paling stabil, dengan pemain bintang, pengalaman, dan taktik yang matang. Tapi jangan anggap remeh Kolombia juga, mereka punya sejarah yang kuat dan bisa jadi penantang berat. Jadi menurutku, duel antara Portugal dan Kolombia bakal sengit.
0: Kalau misalnya tadi kan duel antara Portugal dan Kolombia ya yang bakal sengit. Jadi gimana sih kalau kalau si Kongo?
1: Kongo itu memang bisa jadi kuda hitam juga, karena mereka punya talenta yang nggak bisa diremehkan. Kalau mereka berhasil memanfaatkan kecepatan dan bisa membuat kejutan, mereka bisa mengganggu ritme Kolombia atau Portugal. Jadi jangan anggap remeh Kongo, mereka bisa jadi pembeda di grup ini.
0: Nah, kalau menurut kamu siapa sih pemain Uzbekistan yang bakal menjadi pembeda di grup K nanti?
1: Menurutku, salah satu pemain yang bisa jadi pembeda itu adalah Eldor Shomurodov. Dia punya pengalaman di level Eropa, kemampuan finishing yang tajam, dan bisa jadi pemimpin di lini depan. Kalau dia bisa eksploitasi peluang, dia benar-benar bisa jadi kunci untuk membuka pertahanan lawan.
0: Nah, menurut kamu seberapa penting sih si Eldor Shomurodov ini bagi timnasnya Uzbekistan?
1: Sangat penting. Dia itu salah satu figur kunci karena bukan cuma kemampuan mencetak gol, tapi dia juga memberikan pengalaman di liga top Eropa. Dia bisa ngangkat level permainan, terutama saat tim butuh sosok yang bisa menahan bola, membuka ruang, dan bikin lawan kewalahan. Jadi dia tulang punggung di depan.
0: Kalau begitu, apakah Uzbekistan bisa menjadi Maroko baru yang mengejutkan dunia sepak bola?
1: Nah, itu bisa aja terjadi. Kalau Uzbekistan konsisten, disiplin, dan punya momen kejutan seperti yang dilakukan Maroko di 2022, mereka bisa jadi tim yang menginspirasi. Tapi mereka tetap harus fokus, karena setiap laga di Piala Dunia itu, levelnya beda dan tekanan jauh lebih besar.
0: Jadi itulah dia teman berdua, peluang si Uzbekistan. Jadi dapat kita simpulkan Uzbekistan mungkin bisa menjadi kuda hitam ya pada Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Mungkin cukup sekian Gibol pada sore hari ini. Terima kasih buat teman berdua yang sudah mendengarkan di rumah. Nanti kembali lagi di Gibol Gila Bola Man vs AI edisi selanjutnya. Bye bye.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nih itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM
4: Pro 2.
0: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Terima kasih teman berdua udah menemani Yamni sejak jam 12 tadi siang. Saat Yamni pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Tapi tenang saja karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Wulan. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman-teman, balik lagi dengan Wulan di Teras Pro 2. Tadi kita udah berpisah sama Amni, sekarang gabung lagi sama Wulan sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Nah, apa kabarnya kamu sore hari menjelang malam ini? Semoga tetap semangat ya di long weekend ini ya. Jangan lupa boleh ya jalan-jalan liburan, tapi harus istirahat yang cukup juga, ya kan? Persiapin untuk hari Senin ya, menghadapi hari Senin. Nah, di Teras Pro 2 kali ini kita bakal ngomongin tentang seperti biasa ya, budaya dan juga tradisi. Dan Wulan bakal ngajak kamu ngobrol tentang tutup kepala khasnya Sunda nih, yang mungkin udah sering banget kita lihat ya. Sering banget dipakai, apalagi kalau nonton TV ya kan, lihat gubernurnya Jawa Barat yang selalu pakai ikat kepala atau tutup kepala khas Sunda ini. Tapi teman Pro 2 tahu namanya enggak, ya kan? Nah, jadi kita akan ngebahas tentang ikat kepala dari Sunda, yaitu totopong, yaitu tutup kepala ala Kabayan. Nah, kalau dengar kata Kabayan nih, pasti banyak dari kita langsung keinget sama sosok pria Sunda yang jenaka, yang lucu ya kan. Kalau nggak salah dulu itu filmnya Didi Petet yang main jadi Kabayannya ya kan, gutak gitek geol-geol ya. Nah, sosok Kabayan ini udah lama hadir di cerita rakyat, terus difilmin, ada komiknya juga, ada juga drama televisinya. Nah, ada satu hal yang selalu melekat dari penampilan Kabayan, yaitu ikat kepalanya yang khas banget. Nah, jadi ternyata nih teman Pro 2, ikat kepala yang sering dipakai sama Kabayan itu punya nama. Namanya itu adalah totopong. Nah, totopong itu tutup kepala tradisional khasnya masyarakat Sunda. Bentuknya mirip kayak belangkon ya kalau di Jawa Tengah, atau udeng kalau di Bali. Nah, bedanya nih, totopong itu punya ciri yang lebih fleksibel dan unik karena bisa dibentuk di berbagai model ya, sesuai kreativitas pemakainya. Tapi menariknya lagi nih, di tahun 2012 totopong itu udah resmi diperkenalkan oleh pemerintah Kota Bogor kepada wisatawan mancanegaranya sebagai salah satu identitas budaya Sunda di Bogor. Jadi gak sekedar aksesoris aja, udah jadi simbol budaya dan kebanggaannya masyarakat Sunda nih. Nah, totopong sendiri dibuat dari kain batik bermotif Sunda. Bentuknya persegi, ukurannya sekitar 50x50 cm lah ya. Terus kainnya dilipat-lipat, diikat, terus dibentuk di kepala. Nah, dari proses sederhana itu lahirlah berbagai model totopong dengan karakter-karakter yang berbeda. Nah, yang membuat totopong semakin menarik nih teman Pro 2, yaitu sebenarnya kesederhanaannya ya. Dari selembar kain aja udah bisa jadi identitas budaya, udah punya nilai seni, bahkan karakter ya. Jadi rasanya ini kayak ngingetin kita kalau budaya itu gak selalu hadir dengan hal-hal yang mewah gitu ya kan. Kadang justru lahir dari hal-hal sederhana yang udah diwarisin turun-temurun. Nah, di era modern sekarang, keberadaan totopong ini jadi pengingat nih, budaya lokal tetap keren kalau dikenalkan dan dikenalkan sama generasi muda. Bayangin aja kalau dulu Kabayan itu pakai totopong untuk jadi identitas kesehariannya. Mungkin sekarang anak muda itu bisa pakai ya simbol kebanggaan totopong ini. Jadi budaya lokal tapi tetap stylish ya kan. Nah, teman Pro 2 tetap di sini karena setelah ini kita bakal bahas lagi bentuk-bentuk unik totopong yang ternyata punya nama-nama khas dan juga cerita yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap bareng Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Ada November dari The Massive untuk teman Pro 2 semua.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol di teras Pro 2 ini tentang totopong. Totopong itu tutup kepala khas Sunda ya, yang identik dengan sosok Kabayan. Nah, ternyata nih totopong itu nggak cuma punya satu model aja teman Pro 2, tapi ada 7 bentuk variasi yang masing-masing punya ciri dan keunikannya sendiri. Nah, bentuk pertama ya, itu adanya namanya itu adalah Barambang Semplak. Nah, dari namanya aja udah kedengerannya unik ya kan. Biasanya itu punya lipatan yang agak melebar dan punya kesan yang lebih terbuka. Jadi menggambarkan pribadi yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian ada juga parekos atau parekos nangka dan parekos jengkol. Jadi ini bentuk terinspirasi dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar masyarakat Sunda, dan modelnya ini mirip lipatan yang lebih tegas dan kuat, dan biasanya ngelambangin keteguhan serta kesederhanaan hidup masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada juga nih yang bentuknya tutup liwet. Nah, kalau dengar kata liwet pasti udah teringat yang namanya nasi liwet khas Sunda yang udah terkenal banget ya, gurih dan nikmat pastinya. Nah, bentuk totopong ini melambangkan kebersamaan dan kehangatan keluarga. Karena di budaya Sunda sendiri nih, makan liwet itu sering dilakukan sama-sama sambil duduk melingkar atau namanya botram ya kan. Nah, kemudian ada bentuk yang lohen, porten, terus ada yang kolenyangsang. Nah, nama-nama ini memang kedengarannya unik banget ya di telinga sebagian orang. Tapi justru di situ ya kekayaan budaya Sunda itu terasa hidup. Ini ulun juga takut nih salah ngejebutinnya ya kan. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman Pro 2 yang di Sibolga yang orang Sunda, boleh nih kalau misalnya mau koreksi, WhatsApp aja ke ulun dia di 081-056-3033. Nah, setiap bentuk ya tentu aja punya teknik dan lipatan yang berbeda yang buat penampilan pemakaiannya itu terlihat khas dan berkarakter. Nah, kalau dibilang ya bedanya totopong nih sama blangkon atau udeng yang bentuknya itu cenderung tetap, totopong justru fleksibel ya, bisa dimodif. Dari satu kain aja bisa bikin berapa gaya ya kan. Dan bisa dibilang totopong ini jadi seni melipat budaya di atas kepala, di atas kepala ya. Lucu juga kalau dibayangin, jadi selembar kain bisa punya banyak kepribadian. Nah, selain bentuknya yang unik, motif batiknya di totopong juga punya daya tarik sendiri, karena banyak totopong itu menggunakan motif batik Bogor dengan corak alam, daun, bunga, sampai motif tradisional Sunda lainnya. Jadi waktu seseorang pakai totopong nih, gak cuman pakai tutup kepala tapi juga membawa karya seni daerah. Ada yang lebih menarik lagi nih teman-teman Pro 2, harga totopong ternyata cukup terjangkau. Tapi sebenarnya tergantung ya beli di mana dulu nih. Tapi biasanya dimulai dari harga 20 ribuan lah gitu per potong, tergantung motif batiknya, terus modelnya gitu, sama beli di mana. Itu dia teman-teman dua. Nah, setelah ini kita bakal ngobrol gimana totopong itu bisa tetap eksis di tengah perkembangan zaman, dan kenapa anak muda itu juga perlu kenal sama yang namanya totopong. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pak, sekarang bisa pesan lewat online?
3: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
2: Wah, jadi lebih praktis ya?
3: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
4: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM
5: Pro 2.
8: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 dari Siboga, teman terbaik kamu, dan masih di teras Pro 2 bareng Wulan. Nah, kita bakal membahas lagi tentang totopong tutup kepala ala kabai.

kan. Beliau ini masih setia pakai totopong kemanapun beliau bertugas. Nah, di zaman sekarang ini banyak anak muda itu kan lebih kenal yang namanya topi baseball, baseball cap, bucket hat, terus ada beanie ya kan, dibandingkan sama tutup kepala tradisional dari daerah kita sendiri. Padahal di Indonesia itu punya banyak banget tutup kepala khas yang keren, dan tentunya ya salah satunya itu adalah totopong dari tanah Sunda. Nah, totopong sebenarnya punya potensi besar untuk populer kembali ya, karena bentuknya sederhana, fleksibel, terus bisa dipadupadankan sama gaya-gaya modern. Bahkan beberapa komunitas budaya Sunda itu mulai ngenalin totopong untuk acara-acara seni, untuk festival budaya, sampai kegiatan-kegiatan anak muda. Jadi nggak melulu identik dengan tokoh kabayan atau orang tua aja ya. Ada sesuatu yang menarik ketika budaya tradisional dipakai di masa kini. Rasanya kayak yang bawa cerita masa lalu masuk ke dunia modern, teman Pro 2. Tapi itu justru keren ya, karena budaya nggak harus selalu disimpan di museum, dan budaya itu bisa kamu pakai, dirawat, dan ditampilkan ya di kehidupan sehari-hari. Karena totopong ini ngajarin kita kreativitas. Dari kain yang persegi aja bisa dibentuk jadi ikat kepala yang unik ya kan. Nah, kadang karena kita terlalu sibuk ngejar tren luar ya, sampai mudah lupa gitu sama budaya lokal sendiri yang punya estetika yang luar biasa. Dan yang paling penting nih, teman Pro 2, ngejaga budaya itu gak harus kamu hidup di masa lalu, bukan berarti kamu itu kuno ya kan. Tapi buktinya kayak KDM ya kan, dia bisa pakai totopong ini terus jadi tren kembali di anak-anak muda di Jawa Barat sendiri. Nah, kabayan mungkin tokoh yang lamanya. Kalau sekarang mungkin ada KDM ya. Nah, semangat budaya yang dibawa tentu bisa banget cocok sama budaya saat ini, dengan tradisi saat ini digabungin lah yang budaya tradisional dengan modern. Nah, ini pasti bisa jadi salah satu cara mengenalkan identitas lokal daerahnya. Oke teman-teman, dua itu tadi bahasan kita tentang totopong. Jangan kemana-mana, kita bakal ngerangkum kenapa totopong ini layak untuk kamu terus kenal ya di Indonesia ini. Tetap bersama Pro 2 Rasbolga, teman terbaik kamu.

0: Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 nggak kerasa, udah nyampe juga kita di penghujung teras Pro 2 kali ini ya. Dan obrolan kita tentang totopong, tutup kepala ala Kabayan. Nah, kalau dari pembahasan tadi kita jadi tahu ya, totopong itu nggak sekedar kain biasa aja, tapi udah jadi identitas budayanya orang Sunda. Jadi lewat sosok Kabayan, si totopong ini udah lebih dikenal sama masyarakat luas di seluruh Indonesia. Dan Kabayan yang sederhana, lucu, terus pokoknya tentang cerita Kabayannya sendiri ya, itu dimana dekat banget sama simbol budaya Sunda di berbagai generasi. Nah, kadang budaya itu memang hadirnya lewat cerita-cerita ringan yang membekas di hati masyarakat ya. Terus totopong ini juga nunjukin budaya tradisional itu bisa lebih fleksibel dan kreatif. Dari mulai 7 variasi bentuknya ya, yang udah ngebuktiin bahwa masyarakat Sunda ini punya cara yang unik untuk mengekspresikan identitas melalui seni berpakaian. Nah, selain itu ada keberadaan motif batiknya pada totopong sendiri yang udah memperlihatkan ke kita mengenai perpaduan antara fungsi dan juga keindahan. Jadi gak cuman dipakai jadi tutup kepala aja, bisa jadi karya seni yang punya nilai budaya tinggi, ya gak teman Pro 2? Nah, untuk ngejaganya sebenarnya gak selalu harus dengan yang sulit-sulit ya. Cukup dengan mengenal, menghargai, terus kita ceritain kembalilah ke orang lain. Karena budaya itu yang dikenalkan perlahan bisa dilupakan ya. Jadi sayang banget kalau generasi muda ini cuman kenal budaya luar tapi malah asing sama budaya sendiri. Nah, tapi mungkin setelah ini ada yang jadi penasaran nih, pengen coba pakai totopong, atau ada yang baru sadar kalau tutup kepala ala Kabayan itu ternyata punya nama tersendiri. Nah, karena pada akhirnya sebenarnya budaya itu ya harus selalu kita kenalkan dan kita wariskan ya teman Pro 2, biar tetap hidup, tetap keren dan juga membanggakan. Oke, on Pro 2 itu dari bahasan kita di Teras Pro 2 di sore hari sampai ke malam hari ini. Tetap semangat ngejalanin long-long weekendnya, tetap bangga sama budaya Indonesia, dan sampai ketemu di obrolan seru selanjutnya di topik yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ini suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Okay, teman-teman, welcome back to Music Live Chat Lokal bareng Wulan di sini. Temannya kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar musik, musisi, dan juga karya-karya yang menarik yang tentu aja lagi ramai dibicarain anak muda sekarang. Nah, teman Pro 2, belakangan ini ada satu nama baru nih yang cukup mencuri perhatian pecinta musik Indonesia, yaitu The Midnight Darlings. Nah, meski terbilang pendatang baru, jadi band ini langsung lebih banyak bikin orang penasaran ya, lewat warna musik mereka yang dreamy, vintage, dan terasa sinematik banget.

Oke, teman Pro 2, lewat single debut mereka yang berjudul Am I Loving You Alone? Itu juga sukses menarik perhatian sejak dirilis di 8 Mei 2026 kemarin ya. Jadi banyak pendengar itu ngaku langsung suka nih sama lagu ini nih yang jadi pengiring kita, karena punya suasana yang tenang ya kan, emosional tapi cocok didengerin di malam hari. Nah, yang bikin makin menarik nih, salah satu personil band ini itu adalah Vanessa Priscilia. Jadi kamu sekarang lagi dengerin suaranya Vanessa Priscilia yang selama ini kita lebih kenal sebagai aktris film ya kan. Dan kehadirannya sebagai vokalis tentu aja jadi kejutan tersendiri nih untuk publik sendiri. Nah, sebagai band pendatang baru, The Midnight Darlings ini dinilai punya identitas musik yang cukup kuat. Dan mereka ini gak sekedar ngikutin tren, tapi coba bawa pengalaman baru dimana mendengarkan musik yang lebih artistik dan juga penuh atmosfer. Dan malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dekat tentang perjalanan awal The Midnight Darlings, mulai dari pembicaraan hangat musik di Indonesia dan juga siapa-siapa aja tokoh di baliknya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Resi Boga, teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu, dan masih di Music Live Chat Lokal. Nah, kalau kita udah dengar nama Vanessa Priscilla, itu tentu pasti banyak banget nih langsung keinget sama karakter Milea di trilogi film Dylan 1990, Dylan 1991 sama Milea Suara dari Dylan. Jadi perempuan kelahiran Jakarta 25 Oktober 1999 ini memang udah dikenal jadi aktris muda berbakat. Selain karena akting, Vanessa juga aktif nih di dunia modeling dan kini itu mulai serius nunjukin kemampuan bermusiknya. Jadi sebenarnya nih di dunia musik itu bukan hal yang baru lagi ya buat Vanessa, karena ia itu pernah nyumbangin suara untuk soundtrack film Dylan lewat lagu Berpisah sama Bunyi Sunyi bareng sama The Panas Dalam Band. Jadi di The Midnight Darlings nih Vanessa ini tampil dengan karakter yang kerasa lebih matang dan personal dengan Pro 2. Dan suara lembutnya ini berpadu pas banget sama nuansa musik dreamy yang diusung sama band ini. Dan banyak pendengar juga muji warna vokalnya yang soft, tenang, terus nyaman didengar. Terutama waktu dipaduin sama instrumen yang melankolis ya. Bahkan ada yang menyebut nih musik mereka ini cocok didengarin waktu perjalanan malam. Karena walaupun dia tenang tapi bikin kita tetap melek gitu ya kan. Nah, karena musiknya ini agak-agak baru ya, bisa didengar sendiri ya kan. Nah, menariknya lagi sebenarnya kehadiran Vanessa ini ngebuktiin bahwa seorang aktris juga bisa berkembang di dunia musik. Kalau punya karakter dan passion yang kuat dan tentu aja suara yang bagus ya teman-teman dua. Dan sejauh ini respon publik terhadap penampilannya itu cukup positif ya. Nah, kalau teman-teman dua gimana? Udah pada dengerin gak The Midnight Darlings ini lagunya yang Am I Loving Alone? Kalau menurut teman Pro 2 gimana? Apakah Vanessa ini cocok menjadi penyanyi? Boleh komen-komen lewat Facebook Instagramnya Pro 2 Resbolga atau WhatsApp aja di 0816563033. Nah, setelah ini teman Pro 2 kita bakal bahas lagi sosok di balik produksi musik The Midnight Darlings yaitu Javin Julian. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Resbolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih mengenai The Midnight Darlings. Karena di balik warna musik uniknya The Midnight Darlings nih, ada satu nama yang gak asing lagi di industri musik Indonesia, yaitu Jevin Julian. Nah, Jevin ini dikenal jadi musisi, produser sekaligus pencipta lagu yang punya ciri khas kuat di musik elektronik atau house music ya. Dia juga terkenal lewat dua Soundwave sama istrinya Rini Wulandari ya kan. Nah, sebagai produser sendiri, Jevin ini udah banyak terlibat di proyek-proyek musik musisi Indonesia, dan kemampuannya ngeramu sound modern dengan nuansa atmos

yang udah terhubung. Nah, kolaborasi kakak adik ini itu akhirnya menghasilkan karya yang artistik banget. Nggak heran kalau banyak pendengar mulai penasaran dan nantiin karya-karya berikutnya dari The Midnight Darlings. Nah, setelah jeda ini kita bakal kenalan lagi sama personilnya yang lain, yaitu Aldrinko Pakusadewo yang juga punya peran penting untuk warna musik di band ini. Tetap dengerin Pro 2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: sih kamu?
1: Ya biasa sih, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally bored banget tau.
0: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
0: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
0: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
0: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
0: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gitu sih, dan lu lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di pembahasan The Midnight Darling di MLC Lokal. Nah, selain Vanessa Priscilla dan Jeven Julian, ada satu personel lain yang ikut ngebangun karakter musik band ini, yaitu Aldrinko Pakusadewo. Jadi Aldrinko ini dikenal aktif di dunia musik sebagai gitaris dan penulis lagu untuk Cabron. Nah, ia juga nih pernah terlibat jadi additional gitaris untuk lagu Liberty miliknya Soundwave. Dalam The Midnight Darling sendiri, Aldrinko ini menghadirkan sentuhan gitar yang atmosferik ya. Dimana permainan gitarnya ini salah satu elemen penting yang memperkuat nuansa vintage dan dreamy di musik mereka. Nah, kalau kita dengerin lagi detail lagu gitar di lagu Am I Loving You Alone itu terasa lembut tapi emosional ya kan. Terus memang elektrik banget, gak terlalu rame tapi justru bikin ruang untuk suasana lagu berkembang dengan nyaman. Jadi perpaduan vokal, terus produksi musik sama gitarnya itu bikin The Midnight Darlings punya identitas yang kuat meski baru aja ngerilis satu single. Jadi band ini dianggap bawa nama warna baru ya di tren musik modern saat ini. Jadi mereka gak sekedar ngejar viralnya aja, tapi menghasilkan pengalaman ngedengerin musik yang sinematik dan juga penuh emosi. Oke teman-teman, dua itu dia bahasan kita di Musik Live Chat malam ini tentang The Midnight Darlings bareng Jeven Julio, Vanessa Priscilla, sama Aldrinko Pakusadewo. Oke teman produan, kembali lagi ya. Nanti kita akan bahas informasi-informasi yang lainnya. Tetap dengerin produan Rasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
4: Info Pro 2 pukul 8 malam. The Lord of the Rings, The Rings of Power musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Nah, serial prequel Lord of the Rings tersebut dijadwalkan tayang 11 November 2026, dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang acara Upfronts Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru Sauron yang diperankan oleh Charlie Vickers dengan mengenakan mahkota. The Ring of Power sendiri berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Rings, dan ceritanya mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Nah, musim ketiga sendiri berfokus untuk puncak perang besar antara bangsa elf dan juga Sauron, di mana Sauron ini menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon sendiri menyebut musim pertama serial ini masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar di platform mereka. Nah, sementara itu musim keduanya ini masuk ke 5 besar serial lanjutan paling banyak ditonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan. Secara keseluruhan sendiri, serial ini telah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia, dan Amazon juga menyatakan bahwa The Rings of Power itu jadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru Prime Video. Nah, Judy Payne dan Patrick McKay kembali menjadi showrunner sekaligus produser eksekutif serial tersebut, dan mereka bekerja bersama Lindsay Weber, Justin Double, Kate Hazel, serta sutradara Charlotte Brandstrom dalam mengembangkan musim terbaru. Nah, serial ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios dengan Matthew Penry-Davey sebagai produser, sementara Ellie O'Leary, Tim Kean, dan juga Andrew Lee turut bergabung sebagai co-producer. Nah, itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
2: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
1: Sudah di luar, Bapak, Mak.
2: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
1: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
3: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 kita masuk ke segmen Jaga Malam. Dan biasa ya, tema hari ini di Jaga Malam kayaknya kita asik ya ngobrol-ngobrol tentang kegiatan di libur panjang kamu. Gimana, apa kabarnya hari libur kedua ini ya, long weekend ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya kamu bisa nikmatin libur kamu, waktu santai kamu sama keluarga tercinta. Nah, teman berdua semua, setelah kita ngelewatin hari-hari yang penuh kesibukan sekolah ya kan, dari sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas lainnya, akhirnya ya long weekend ini datang juga. Banyak banget ya libur, hari libur di bulan Mei ini. Nah, biasanya nih hari libur itu kan momen yang paling kita tunggu-tunggu ya. Banyak orang yang pengen istirahat total. Tapi sayangnya nih gak sedikit yang ngabisin hari liburnya cuman dengan rebahan doang. Memang sih istirahat itu kan penting. Tapi kalau sepanjang harinya kamu cuman malas-malasan, kayaknya malah bikin badan kamu lemas atau mood kamu itu bisa turun ya teman Pro 2. Padahal kalau kamu ngisi hari libur dengan kegiatan-kegiatan produktif nih, justru bisa bikin liburan atau pikiran kamu ini lebih fresh, hati lebih senang, dan energi kamu kembali penuh waktu kembali beraktivitas di hari Senin nanti. Nah, di segmen Jaga Malam kali ini kita bakal ngobrol, ngebahas beberapa kegiatan produktif yang bisa dilakuin di rumah waktu hari libur. Nah, Ulan juga ngumpulin nih komentar-komentar teman-teman Pro 2 semua yang ikut gabung di Jaga Malam kali ini. Kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan hari liburnya yang simple, seru, dan pastinya bermanfaat? Nah, kalau kamu mau ikut sharing-sharing, boleh WhatsApp aja di 081-656-3033. Nah, tetap stay tune di Jaga Malam bareng Ulan, karena abis ini kita bakal mulai dari kegiatan pertama yang cocok banget dilakuin bareng keluarga di rumah. Dengerin terus Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Prodo balik lagi di Jaga Malam bareng Wulan di sini. Dan ini udah masuk satu komentar ya, satu pesan dari teman Prodo namanya Angel. Kata Angel, salah satu kegiatan dia di long weekend kali ini itu adalah berkebun katanya. Nah, awalnya katanya ngikut-ngikut mamanya ya. Tapi ternyata asik juga katanya punya kebun sendiri. Nah, walaupun kelihatannya sederhana teman Pro 2, kebun itu ternyata punya banyak manfaat. Selain bikin tubuh kamu tetap aktif ya, bisa gerak gitu. Terus berkebun juga bisa ngebantu ngurangin stres kamu, untuk bikin suasana hati kamu lebih tenang. Nah, salah satu ini juga bisa jadi salah satu program yang pemerintah ya kan, ketahanan pangan ya. Nah, kayaknya Angel nih udah ikutan sama yang namanya program pemerintah ketahanan pangan, karena dia katanya berkebun itu di depan rumahnya sendiri, terus bisa metik cabai sendiri, tomat sendiri, sama kangkung sendiri katanya. Ini seru banget ya. Karena sebenarnya si Angel ini kebunnya di pekarangan rumahnya sendiri dan gak terlalu luas katanya. Dan tanaman yang ditanam sama mamanya itu gak terlalu mahal juga kayaknya ya kan, untuk bibitnya. Nah, teman Pro 2 ini kegiatan, salah satu kegiatan ya yang bisa jadi momen seru kamu bareng keluarga kamu. Jadi kayak anak-anak muda kayak Angel itu bisa belajar ngenal tanaman, sementara orang tuanya itu bisa ngajarin cara ngerawat tumbuhan sejak dini. Dan salah satu kegiatan yang bisa kamu pilih untuk ngisi long weekend kamu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen?

0: tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga, gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Wulan di Jaga Malam. Dan masih ngobrolin tentang apa aja sih kegiatan kita yang asik banget untuk ngisi liburan long-long weekend ini. Tadi kita udah berkebun ya kan. Terus sekarang untuk kamu-kamu nih yang lagi bosen scrolling-scrolling, kayaknya asik juga kalau kita coba-coba lagi megang buku fisik ya enggak. Nah, buku fisik itu bisa jadi salah satu cara kamu untuk ngisi waktu libur ya. Kegiatannya santai gitu, bisa sambil nongkrong di kafe atau di rumah sambil ngeteh ya kan. Baca-baca buku fisik kan udah lama banget nih. Kebanyakan orang pakai gadget kan untuk baca cerita dan novel dan lain-lain ya kan. Nggak ada salahnya nyoba lagi baca buku fisik karena buku fisik sama ngebaca lewat gadget itu punya pengalaman beda yang masing-masing. Nggak perlu pilih yang berat-berat, pilih buku yang topiknya ringan aja sesuai minat kamu, bisa komik, novel ya kan, buku motivasi atau cerita-cerita science fiction petualangan seru ya kan, boleh juga nih ngisi waktu selama 4 hari libur ini ya kan. Dan yang paling penting, baca itu bisa jadi alternatif hiburan yang lebih sehat dibanding kelamaan main sosmed, teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, coba sediain sedikit waktu di hari libur untuk duduk santai sambil baca buku favorit kalian. Nah, jangan kemana, teman Pro 2 masih banyak tips-tips seru lainnya ya. Apa sih kegiatan yang bisa kamu lakuin di long-long weekend ini ya. Kamu boleh gabung, sharing-sharing, kirim-kirim saran kamu apa aja yang kamu lakuin di Kamis, Jumat, Sabtu ini ya, lewat WhatsApp di 0816563033. Nanti Kak bakal kita bahas lagi. Tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Oke teman Pro 2, masih dijaga malam bareng Wulan. Dan bahasan kita nih masih tentang hari libur yang produktif ya, di mana salah satu kegiatannya itu tadi udah berkebun, terus baca buku. Nah sekarang nih kegiatan berikutnya yang bisa kamu lakuin untuk ngisi hari libur long weekend kamu itu adalah salah satunya memasak dan juga buat kerajinan tangan nih, atau do it yourself ya, DIY ya. Nah kamu bisa deh cobain resep-resep baru yang kamu lihat di medsos ya, kayak TikTok, YouTube ya kan, atau yang lagi hits ya, ala-ala Master Chef atau ala-alanya Luffy Taho ya kan, bikin cake-cake lucu untuk ngisi liburan kamu, bikin puding-puding di rumah. Nah untuk nggak cuma untuk cewek-cewek ya, siapa tahu cowok-cowok juga ada hobi baking, nggak ada salahnya nyobain buat hobi baru kayak memasak, atau yang pengen-pengen coba kayak nyulam atau bikin kerajinan tangan gitu yang gampang-gampang aja, kayak misalnya do it yourself yang nempel-nempelin stiker itu kan atau teman-teman manik-manik kan lucu banget ya. Kita ngisi liburan kita dengan hal-hal yang seru. Jadi hari libur itu gak harus selalu kamu habisin sama scrolling medsos ya. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang bisa ngelibatin kamu secara fisik dan nambah kreativitas kamu. Nah, nanti masih ada lagi nih bahasan satu lagi kegiatan yang bisa kamu lakuin selama long weekend ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Prodo, ini yang terakhir nih. Tips-tips dari Ulan, gimana kamu bisa ngisi libur long weekend kamu di rumah tanpa harus rebahan terus ya. Selain untuk liburan jalan-jalan ya, ini untuk yang di rumah aja. Kamu bisa coba olahraga santai di rumah. Nah, walaupun sedang libur kan sebenarnya tubuh kita itu perlu bergerak supaya tetap sehat dan bugar. Nggak perlu yang berat-berat, cukup misalnya stretching, yoga-yoga ringan, skipping, bisa push up atau ngikutin senam dari internet deh. Nah, olahraga ini bisa bantu ningkatin energi kamu, ngejaga kesehatan tubuh kamu, buat pikiran kamu lebih segar. Kapan lagi kamu bisa olahraga mumpung hari libur ya kan? Nah, olahraga rutin itu bisa ngebantu untuk memperbaiki kualitas tidur kamu juga nih, ningkatin mood. Yang penting kamu olahraga sesuai kemampuan dan tetap konsisten aja walaupun cuma beberapa menit ya kan. Nah, teman Pro 2, itu tadi beberapa kegiatan produktif yang bisa kamu lakuin waktu hari libur panjang di rumah atau long weekend ini ya. Mulai dari berkebun, baca buku, masak sama keluarga, buat kerajinan DIY ya kan, sampai ke olahraga ringan. Semua bisa ngisi hari libur kamu jadi lebih menyenangkan, bermanfaat, dan tentunya bikin semangat baru buat kembali ngejalanin aktivitas nanti di hari Senin. Oke teman Prodo, itu udah bahasan kita untuk topik di malam hari ini ya. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana, masih banyak obrolan-obrolan seru dan informasi seru lainnya. Tetap dengerin Prodo Arari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo yang masih dengerin Landi Jaga Malam hari ini ya. Jumat 15 Mei 2026. Nih, untuk kamu yang tadi udah dengerin ya, kita udah sharing-sharing tips mengenai kegiatan yang bisa kamu lakuin selama long-long weekend ini. Iya kan? Ini Wulan bakal bagi-bagi tips lagi deh, informasi, ngobrol-ngobrol ya tentang gimana supaya kamu nanti pada saat mulai bekerja ya, yang masuk di hari Senin itu mulai belajar nih bikin rutinitas pulang kamu supaya bisa lepas dari pikiran kerjaan. Karena banyak banget nih orang-orang yang setelah seharian udah kerja tapi pikirannya sering banget masih ngikut ke bawah sampai ke rumah. Kayak misalnya tubuh kamu ini udah, padahal udah berhenti beraktivitas di kantor, tapi otak kamu masih sibuk mikirin tugas, mikirin deadline atau hal-hal yang belum selesai. Dan ini gak di kantor aja, misalnya waktu kuliah gitu ya kan. Akibatnya nih, waktu istirahat kamu jadi kurang maksimal dan kamu ini sulit benar-benar untuk rileks. Nah, kondisi kayak gini itu buat kamu itu seolah sebenarnya gak benar-benar keluar gitu dari kerjaan kamu. Energi kamu jadi pasti terkuras, ya kan? Pikiran gak dikasih ruang buat berhenti istirahat dulu. Dan ya akhirnya pasti ya lelah, capek ya kan? Sulit balikin fokus untuk hari berikutnya. Padahal harusnya nih, momen kamu pas pulang kerja itu untuk ngelepasin diri dari tekanan di hari itu ya. Nah, gue kasih tips nih untuk teman-teman Pro 2 semua nanti untuk menghadapi hari Senin, supaya setelah bekerja di hari Senin gak kamu bawa pulang tuh yang namanya kerjaannya di pikiran kamu, jadi bisa relax ya. Yang pertama itu kamu bisa coba kasih jeda nih sebelum kamu mulai masuk ke aktivitas rumah. Ada baiknya nih kamu jangan langsung bekerja dengan pekerjaan rumah kamu ya, aktivitas lain begitu sampai di rumah. Karena sebenarnya badan kamu, pikiran kamu itu masih ngebawa sisa energi dari seharian bekerja. Nah, apalagi ya kalau misalnya kamu langsung lanjut nggak pakai istirahat dulu, nggak pakai jeda dulu nih, kamu tentunya pasti ngerasa cepet banget capek dan nggak sadar gitu bahwa ternyata kamu belum benar-benar turun dari ritme kerja kamu. Jadi ada baiknya kamu luangin aja beberapa menit untuk duduk-duduk santai, tarik nafas gitu, atau sekedar diem aja deh tanpa ada gangguan apapun ya kan. Ini bisa ngebantu badan kamu untuk nurunin ketegangan atau stres, dan juga ngasih sinyal ke badan kamu bahwa hari kerja itu udah berakhir. Jadi dengan ngasih ruang transisi kayak gini di pikiran kamu, itu kamu

nggak ngebawa energi negatif kerja ya ke aktivitas berikutnya. Nah, pikiran pasti jadi lebih siap dan menunda istirahat, dan waktu di rumah pun nggak kerasa bisa jadi lebih tenang dan berkualitas. Apalagi yang sudah berumah tangga ya teman-teman pro 2 semua. Kalau bisa kerjaan jangan dibawa ke rumah. Oke, itu sih. Jadi ya harus punya quality time gitu kalau udah pulang ke rumah. Ya gak teman pro 2, setuju gak nih? Boleh komen-komen di pro 2 Rari Sibolga ya di 0811-656-3033. Rekas-rekas lagu juga boleh nih. Kayak yang sebentar lagi bakal Ulan puterin, ada requestannya Kak Lara. Kak Lara ini pendengar setianya Pro 2 Rari Sibolga. Dan biasanya Kak Lara ini punya pesen-pesen ya, yang kata-kata mutiaranya itu bagus banget untuk kita semua sharingin ya, sharing, apalagi di malam hari ini ya, daripada pusing-pusing, galau-galau di long weekend ini. Dan ini masih Ulan tunggu nih Kak Lara ya, boleh titip-titip pesannya. Tapi lagunya bakal Ulan puterin duluan, yaitu Kak Lara request puterin lagu Driver Listen-nya Olivia Rodrigo. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, Olivia Rodrigo, Driver Listen.

Oke, teman Produa masih di 94,8 Produa RRC Boga, teman terbaik kamu. Udah masuk nih titik-titik pesan dari Kak Lara untuk teman Produa semua yang lagi dengerin radio ini. Kata Kak Lara, terkadang kita begitu abai ya sama sesuatu yang sebenarnya berharga hanya karena kita terbiasa memilikinya. Nah, kita terlalu mengeluh tentang hidup yang biasa aja, sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa supaya bisa berada di posisi kita saat ini. Nah, kita bosan dengan rumah kita sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang tapi nggak punya tempat kembali. Nah, kita lelah dengan kerjaan yang kita jalanin saat ini, sedangkan banyak orang sedang berjuang cari kesempatan untuk sekedar bertahan hidup. Ya gitulah manusia, seringkali baru sadar arti sebuah nikmat setelah kehilangannya. Padahal rasa syukur itu bukan hanya tentang ngucapin alhamdulillah aja, tetapi juga tentang menghargai apa yang masih Allah titipkan untuk kita di hari ini. Kadang yang kita anggap sederhana justru jadi impian besar bagi orang di luar sana. Kesehatan, keluarga, teman yang peduli, waktu sama orang tua, bahkan ketenangan tidur di malam hari, itu semuanya adalah nikmat yang gak selalu dimiliki semua orang, teman Produa. Nah, maka itu jangan terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya saat ini sampai lupa mensyukuri nikmat apa yang masih ada. Karena hidup ini gak cuma soal siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling mampu menghargai setiap hal kecil yang Allah beri. Nah, dan percayalah, kata Kak Lara nih, percayalah hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibandingkan hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Semoga apa yang dia sampaikan sama Kak Lara ya ini malam ini, katanya apa yang aku sampaikan malam ini bermanfaat untuk teman-teman Produa yang selalu setia dengerin radio ini di malam hari dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Oh, terima kasih banget ya Kak Lara ya, pesan-pesannya untuk kita semua ya. Jadi jangan lupa harus selalu bersyukur, karena ya itu tadi, ya bisa aja apa yang kita miliki saat ini itu adalah doa dari orang lain ya. Jadi orang lain sebenarnya pengen juga punya hidup yang seperti kita. Nah, ini khusus nih ada satu lagu lagi untuk teman Produa semua. Ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

jaga kalian. Gimana kita akan ngebahas mengobrolin kali ini tentang tips gimana caranya kamu itu bisa lepas penat ya setelah selesai bekerja. Jadi gak ngebawa yang namanya stres kerja ke rumah. Berikutnya ini kamu, selain tadi ya, kamu bisa jeda dulu ya sebelum ngelakuin aktivitas rumah. Yang kedua tuh kamu bisa ganti pakaian sebagai ritual selesai kerja. Jadi begitu pulang ganti setelah duduk dulu sebentar ganti pakaian gitu, jangan pakai baju kerja kamu tadi. Selain ya sebenarnya karena pasti kotor ya karena udah seharian. Nah ini juga ibaratnya kayak kamu itu ngelepas peran dan beban yang menyertai kamu sepanjang hari di kerjaan. Kemudian jauhin diri dari notif pekerjaan. Ya salah satu yang bisa buat kamu sulit benar-benar lepas dari kerjaan adalah notifikasi yang terus masuk tanpa henti padahal sudah jam pulang kerja. Bunyi atau getaran-getaran kecil aja bisa langsung menarik perhatian untuk kamu kembali mikirin hal yang seharusnya sudah selesai di jam kerja. Ingat, work-life balance guys, ya kan? Jangan, ya boleh sih intip-intip dikit, tapi ya begitu pulang istirahat dulu lah ya supaya nggak langsung mikirin kerjaan lagi. Nah berikutnya kamu harus lakuin aktivitas yang kamu minatin. Jadi isi waktu setelah kerja dengan hal-hal yang kamu sukain, kayak nonton, masak, baca, atau dengerin musik, dengerin Pro 2 Sibolga ya kan. Dari kebiasaan ini kamu pelan-pelan bisa belajar ngelepasin hari kerja tanpa rasa bersalah. Energi pun bisa balik keisi lagi ya. Jadi kamu lebih siap jalani aktivitas di hari berikutnya dengan kondisi yang lebih segar. Nah nanti kita bahas lagi nih tips terakhir gimana bisa lepas dari rutinitas kerjaan waktu pulang kerja. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

FM。Oke, teman Prodo masih dijaga malam bareng Wulan. Dan nih, ada satu hal yang tips yang bisa bikin kamu ngelepas stres rutinitas kerjaan kamu setelah pulang ke rumah, yaitu kamu bisa nyiptain rutinitas malam yang lain yang lebih menyenangkan. Kayak misalnya rutinitas sebelum tidur itu mandi air hangat, ngerapiin kamar dulu, atau baca-baca buku yang ringan yang bisa ngebantu badan kamu lebih rileks lah setelah seharian beraktivitas. Jadi, atau minum susu hangat, ya kan. Nah, aktivitas-aktivitas sederhana kayak gini bisa ngasih sinyal ke badan kamu bahwa hari udah mau berakhir, dan tubuh dan pikiran atau badan dan pikiran kamu ini perlahan mulai nurunin temponya. Nah, kalau ini dilakukan secara konsisten, rutinitas ini bisa ngebentuk kebiasaan yang memudahkan kamu untuk masuk ke mode istirahat. Jadi pikiran jadi lebih tenang, tubuh lebih siap, terus tidur pun kerasa lebih alami gitu, tanpa banyak gangguan. Nutup hari kamu dengan cara yang tepat itu bisa ngasih dampak yang besar untuk kondisi kamu keesokan harinya, ya kan. Jadi rutinitas yang kayak gini itu kalau dilakuin secara konsisten bisa ngelepasin diri kamu dari kerjaan, ngurangin beban pikiran, dan ngasih ruang lah untuk badan kamu secara mental dan fisik untuk pulih lebih optimal, ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu tadi bahasan kita di topik juga malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu lainnya akan mengiringi malam hari kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jadi stay tune di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh, no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ulan dan rekan-rekan di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara dosa besar yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah melakukan takhbib terhadap seorang wanita. Maknanya adalah seseorang memanas-manasi seorang wanita untuk membenci suaminya sendiri, lalu kemudian meminta cerai kepadanya, atau menyampaikan kepadanya hal-hal yang membuat dia tidak suka lagi kepada suaminya. Atau mungkin seorang laki-laki yang memberi perhatian kepada istri orang, sehingga wanita tersebut menjadi suka kepadanya dan ingin meninggalkan suaminya. Ini termasuk bentuk-bentuk usaha untuk merusak seorang wanita terkait hubungannya dengan suaminya sendiri. Siapa saja yang melakukan itu, maka itu adalah dosa besar. Apakah yang melakukan itu seorang laki-laki yang kemudian dia ingin menikahi wanita tersebut setelah cerai dengan suaminya sebelumnya? Ataukah dia pingin wanita itu menikah dengan orang lain? Atau dia pingin sekedar putus hubungan antara wanita tersebut dengan suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidihi." Bukan bagian dari kami, bukan termasuk golongan kami, orang yang merusak seorang wanita atas suaminya, atau merusak seorang sahaya atas majikannya. Maka hadis yang mulia ini mengandung peringatan keras bahwa orang yang merusak rumah tangga orang lain, dia bukan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau telah menyelisihi syariat beliau, dan dia menjadi pembantu iblis. Karena di antara misi utama iblis adalah menyebabkan suami istri muslim dan muslimah itu bercerai. Karena di balik perceraian itu ada berbagai macam kerusakan. Anak-anak tidak terurus dengan baik. Mungkin menjerumuskan salah satu dari keduanya dalam perzinahan. Kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Apabila kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tersebut menjadi rusak. Ini yang diinginkan oleh iblis. Sebagaimana telah diingatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirimkan bala tentaranya untuk merusak hamba-hamba Allah. Maka pasukan iblis yang paling buruk adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling menyebabkan manusia terjerumus dalam kesesatan. Yaji'u ahaduhum fayakul fa'altu kada wa kada. Maka masing-masing dari bala tentaranya ini kemudian melapor. Seorang datang lalu mengatakan, "Saya telah melakukan ini dan itu." Yaqul, tetapi iblis kemudian mengatakan, "Ma fa'alta syai'an," engkau belum melakukan apa-apa. Dipandang remeh oleh iblis atas kerusakan yang dia buat di tengah-tengah manusia. Tapi masih dipandang remeh oleh iblis. Summa yaji'u ahaduhum yaqul, kemudian datang salah satu dari pasukannya seraya berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi." Aku tidaklah meninggalkan dia kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Mereka sudah bercerai.
mereka bertengkar, mereka bermusuhan. Rusak rumah tangga mereka. Qala fayudunihi minhu, yakul ni'ma antah. Kemudian iblis mendekatkan bala tentaranya tersebut yang telah berhasil membuat suami istri bercerai. Lalu mengatakan kepadanya, engkau yang terbaik. Membuat suami istri bercerai, membuat rumah tangga rusak, adalah di antara misi utama iblis untuk menyesatkan manusia, untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang yang menyebabkan suami istri bercerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, mereka adalah para pembantu iblis. Mereka sadar atau tidak. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk dosa yang sangat besar, hendaklah kita hindari. Mungkin bentuknya seperti seorang laki-laki ingin memberi perhatian kepada seorang wanita. Padahal wanita itu istri orang. Ternyata dia ingin menarik hati wanita tersebut. Atau mungkin juga bahkan pelakunya adalah ibu dari istrinya. Ibu dari wanita tersebut memanas-manasi putrinya supaya bercerai dari suaminya. Maka siapapun dia yang menyebabkan suami istri bercerai, rumah tangga rusak, dia telah melakukan dosa besar. Dia terancam bukan lagi bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi pengikut iblis. Maka hendaklah segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Anjir, mirip aja.
4: Ada di hati, cahaya penerang jiwa.
3: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nah, kamu bisa gini. Monitor,
4: oh, iya,
3: gitu.
4: Bisa kan yang kita berdua kan?
3: Iya gitu.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Pro 2 era di Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana nih pak kabarnya pada pagi hari ini? Nah, semoga teman Pro 2 semuanya sehat selalu, semangat dan menikmati hari libur yang panjang ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, teman Pro 2, info Pro 2 pagi ini datang dari dunia perfilman Indonesia nih teman Pro 2. Film yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, dilansir dari laman rri.co.id nih teman Pro 2, film ini menghadirkan kisah penuh emosi tentang kehilangan harapan dan pentingnya menjaga hubungan keluarga di tengah situasi yang sulit kehidupan. Nah, ceritanya berpusat pada karakter Langit yang diperankan oleh Reza Rahardian. Kehidupan Langit berubah total setelah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka besar bagi keluarga mereka. Dalam kondisi yang bersedih, Langit harus menjadi sosok pengganti sekaligus penguat bagi ketiga keponakannya. Dan teman Pro 2, film ini bukan hanya soal kesedihan aja, tapi juga tentang bagaimana keluarga mencoba bertahan menghadapi tekanan ekonomi, perbedaan cara menghadapi kehilangan, serta menjaga kehangatan hubungan satu sama lain. Disutradarai oleh Baim Wong, film ini tampil dengan pendekatan drama realistis yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, dialognya sederhana, suasana keluarganya dapet, dan emosinya terasa natural sepanjang cerita. Selain Reza Rahardian, film ini juga dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Ibu Wida, lalu ada Raihana Anun, Happy Salma, Ari Irham, Tengku Rifnu, Aderai, hingga Asri Welas. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, film ini juga menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam cerita keluarga yang inklusif dan hangat. Diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment, film ini sudah tayang serentak di bioskop sejak 13 Mei 2026 lalu. Nah, teman Pro 2, itu dia informasi Pro 2 pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya, pornografi.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola, kita juga membahas mobilitas jutaan orang.

0: denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
3: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di pada pagi hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih harus berangkat kerja, harus ke sekolah pada pagi ini. Hati-hati di jalan, selamat melaksanakan aktivitasnya dan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat kamu mungkin yang sedang liburan, selamat menikmati libur panjangnya. Selamat healing-healing ya teman berdua ya. Dan teman berdua, semoga kita semua sehat-sehat selalu, penuh semangat pagi hari ini. Di Kota Sibolga hari ini sedikit mendung ya teman berdua, namun jangan biarkan mendung itu membuat kamu malas hari ini. Jadi harus tetap beraktivitas dengan baik dan benar.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit.